0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, dari Manjomuna, karena gana saya itu oke.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Dan. Berangkat juga kamu?
1: Iya, Tante. Ada kegiatan kita. Sekalian liburan, Dan.
2: Dayat, kau sudah titip absen sama Rama, toh? Terus, kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
2: Baru, fluksinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan. Tenang.
2: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
5: Tidak usah ribut. Menjatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin ini di Basada, untuk sampau dari Banjoguna, karena gana dari TOC.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompa Terari Palu, suara muda Tamasa Kenny. Sampai sebuah sarara, kita ada di sarapan UVM Boy sampai di pukul 9 nanti. Sampai sebuah sarara berbicara tentang investasi, biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah uang, rumah, usaha, atau masa depan keluarga. Tetapi ada satu investasi yang sering terlupakan, padahal nilainya jauh lebih besar, yaitu investasi untuk kesehatan tubuh, khususnya kesehatan jantung. Nah, jantung bekerja tanpa mengenal waktu. Saat kita tidur, bekerja, berjalan, bahkan ketika kita sedang bersantai, jantung terus berdetak untuk memastikan darah dan oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Karena itu menjaga jantung bukan sesuatu yang baru kita lakukan. Nanti ketika muncul keluhan, justru investasi terbaik adalah mencegah sebelum penyakit datang. Investasi untuk jantung sehat bisa dimulai dengan hal-hal sederhana. Lebih efektif bergerak, menjaga pola makan, mengurangi makanan tinggi garam dan lemak jenuh, tidak merokok, menjaga berat badan, tidur cukup, mengelola stres, serta rutin memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol sesuai kebutuhan. Pendengar, menjaga jantung sebenarnya tidak harus mahal. Yang mahal justru ketika kita mengabaikannya sampai akhirnya membutuhkan perawatan. Maka pagi ini kita bertanya kepada diri, sudahkah kita memberikan investasi terbaik untuk jantung kita? Karena memang tubuh yang kita miliki ini bukan hanya membuat kita lebih produktif harusnya, tetapi juga menjadi bekal untuk menikmati hari esok bersama orang-orang yang kita cintai tentunya.

Nah, sampai sebesar Rara, apa sebenarnya yang dimaksud dengan investasi jantung? Nah, sebentar kita akan banyak membahas soal ini ya, sampai nanti di jam 9. Nah, yang pasti investasi terbaik bukan selalu tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa baik kita menjaga tubuh dan yang kita miliki, rawat jantung hari ini agar tentunya tetap menemani langkah kita di hari esok tentunya.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga kuhensinya semua marah orang bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basana, sampau, kari menjobuna, tenaga anak saya itu.
0: Sarapan Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kakak yang jemput, mama mana?
2: Mama lagi sibuk deh.
1: Udah, naik aja. Tapi kakak sudah punya SIM kan?
2: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
1: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
3: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
2: Emang ada tahu apa itu SIM?
1: Surat izin mengendara.
2: Mengemudi deh.
1: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.

Royalisa, pulau kecil yang termasuk dalam kawasan Kepulauan Togian dan dikatakan sebagai tempat indah tersembunyi yang tak tertera di peta. Pulau mempesona dengan luas 5 hektar ini menawarkan hamparan pasir putih yang dikelilingi kristal jernih dengan laut tirus yang kaya akan terumbu karang. Suasana yang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan merupakan daya tarik utama dari Pulau Satu ini. Bagi yang menambahkan pengasingan dan ketenangan, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Malu, suara Budaya Tama Sanggani. Sampai sama Sarara. Saat ini kita ada di pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kebersamaan kita di pagi hari ini harus saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda semua, dan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Jojo Jumba yang akan menemani Anda tentunya di Sarapan UFM Boy. Saya Ratu Balkis undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

0: Kareba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Mpa Molana. Sampai suhu Sarada Kupura, pemerintah kota Palu mengembangkan sejumlah komunitas hortikultura sebagai upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di daerah. Salah satu warga yang memiliki lahan turut menguatkan upaya pemerintah kota Palu dan menjaga ketersediaan komoditas, khususnya kebutuhan pokok. Salah satu kebutuhan atau salah satu komoditas yang didorong adalah bawang merah. Demikian kata Wali Kota Palu Hadianto Rashid pada kegiatan panen bawang merah di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Senin kemarin. Dijelaskan pemerintah Kota Palu memberikan dukungan berupa penyediaan benih dan kebutuhan budidaya lainnya kepada masyarakat yang memanfaatkan lahannya untuk menanam komoditas pangan. Dukungan tersebut, kata dia, diberikan untuk mendorong masyarakat meningkatkan produksi sekaligus membantu pemerintah menjaga ketersediaan komoditas pangan di pasaran. Kebutuhan seperti bedeng, pupuk, dan lain sebagainya, pemerintah Kota Palu yang menyiapkan. Dikatakan, panen bawang merah di Kelurahan Duyu tersebut menghasilkan sekitar 400 kg dari lahan seluas 1000 meter persegi. Hasil ini menurut dia cukup baik dan diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga petani, terlebih harga bawang merah saat ini berada pada kisaran 35.000 hingga 40.000 per kilogram. Dengan harga bawang merah saat ini sekitar 35.000 sampai 40.000 per kilogram, diharapkan hasil tersebut bisa memberikan tambahan atau penguatan terhadap ekonomi warga dan keluarga. Wali Kota mengatakan pemerintah juga akan kembali memberikan dukungan benih kepada petani setelah panen apabila dibutuhkan agar kegiatan budidaya dapat terus berlanjut. Selain bawang merah, Pemkot Palu juga mengembangkan cabai, tomat, sawi, dan kangkung, serta berencana mengembangkan sektor ikan air tawar. Dikatakan pengembangan berbagai komoditas tersebut perlu dilakukan bersama dengan pemetaan wilayah yang memiliki potensi hasil panen baik dan evaluasi terhadap wilayah yang produksinya belum optimal. Desi Amoran Dua Kareba di Kareba Salea, Sangine Pawai Kami Silik. Mebune adalah sapaan agrab doti dalam kebiasaan orang Puuntana. Jika seorang sudah menikah dan memiliki anak, maka tidak boleh memanggil namanya nama orang tersebut. Bune adalah salah satu anaknya, Noti Awalan, dan dalam peraturan bahasa Kaili Unde Puu, Tana bisa diartikan bapak. Jika digabungkan antara Me dan Bune, Mebune berarti bapaknya Bune. Dirinya adalah seorang tetua pemimpin ritual dan penjaga tradisi padi ladang. Kini usianya sudah mencapai 80 tahun dan memiliki keahlian dalam padi ladang atau dalam bahasa setempat disebut dengan Subon Punde atau Subon Nupunde. Desi Amoran Dua Kareba di Kareba Salea, Tinti Sasio. Yakumahun, sampai jumpa.

0: kami sa bisugo ko to kaili. May ilagay ito na kanagani. Baso ko kailihe. May sampe mali sa sampe mali po. Mabuli damo agatisa. Ka nga na nga natang lapuli na. Apane undi kita sigi yung badagay.
1: Undi kita sigi yung badagay.
0: Membuat piara. Isi mabum tani nari. Ibena cara na bade songo masalah lo kepake tempat bahasa mode batuana ane bahasa toke likomi ane to puni komi ngone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi
1: ane komi to puija ya muija
0: kagung na
2: tu mo siap bahasa tahun bisa minggar ade
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetu Ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah moga tevai kule kemai kita gajian pesanggaran ini bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpa ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

0: Sampai subuh sarana kupura. Terima kasih sampai titik komando dan telinga siaran kami. Program Ampar Palu. Sarapan Upin Poi.
1: Dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita peduli juga, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Bata Sumi. Di sini dari Bata Ada. Sampau. Kami menjomuna. Karena gana saya itu.
1: Sarapan Upin Poi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Upin Poi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
0: Sampai subuh saudaraku, sahabat budaya, tempuh talingai program Ampar Palu. Selamat pagi, Dopa Karebale, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barari umpah pun kami berada, pokoknya rabagi rata semua. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita berpikir seberapa banyak uang yang kita siapkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari? Hiburan, kendaraan, bahkan investasi masa depan. Tapi sudahkah kita kemudian melakukan investasi untuk kesehatan kita, termasuk jantung misalnya? Jantung yang bekerja tanpa mengenal waktu, ketika kita tidur, jantung tetap berdetak. Saat kita bekerja, berjalan, tertawa, bahkan kita ketika kita sedang beristirahat, jantung terus menjalankan tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Masalahnya, kita sering baru memperhatikan jantung kita ketika muncul keluhan. Padahal, menjaga jantung itu tidak harus menunggu sakit. Justru yang paling penting adalah mencegah sebelum terlambat. Pagi ini kita melanjutkan topik yang tadi sempat dihadirkan oleh rekan saya, Balgis Queen, Ratu Balgis. Dan sekarang dilanjutkan oleh Raja Sulaiman. Jadi memang investasi terbaik bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi tentang berapa lama kita bisa menikmati kehidupan dengan tubuh yang sehat. Cegah sebelum terlambat investasi untuk jantung sehat. Penyakit jantung dan pembuluh darah masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius. Tapi ada kabar baiknya, banyak faktor risiko penyakit jantung bisa dikendalikan melalui perubahan gaya hidup dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kita sering mengatakan nanti saja periksa kalau sudah terasa sakit. Nah, itu yang perlu diubah. Jadi kalau Elma biasa bilang, nanti Jo kalau sudah sakit batuk-batuk baru minum obat. Nah, itu yang salah. Terus kalau yang punya gejala itu ada resep, kalau cuma flu-flu itu saya selalu dikasih tahu, peras jeruk. Jeruk itu, jeruk yang dijual-jual itu per kilo 15.000 atau 10.000. Beli itu, peras, kemudian minum. Bacakan doa juga, jangan lupa. Karena doa itu sebuah selain juga itu semakin menambah kepercayaan diri kita bahwa segala sesuatu itu datang dan pergi karena ada yang atur. Jadi kita berdoa juga, jangan lupa berdoa. Kemudian jangan lupa di foto atau jangan lupa di video. Untuk apa? Eviden. Jadi sampai sebesaran aku, tidak semua masalah jantung memberikan tanda yang jelas sejak awal. Karena itu pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, berat badan, dan kondisi kesehatan lainnya menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Bayangkan saja kalau tubuh kita itu seperti kendaraan, kita tidak menunggu mesin rusak total baru diservis. Kita mengganti oli, memeriksa rem, mengecek ban, dan melakukan perawatan secara berkala. Tubuh juga demikian. Jantung membutuhkan perhatian sebelum muncul masalah. Dan investasi jantung sehat sebenarnya tidak selalu mahal. Bisa dimulai dari hal sederhana. Katakanlah bergerak aktif, makan lebih sehat, tidur cukup, menghindari rokok, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Saya mau dengar Tante Ella ini, kalau ada Pak dengerin. Tante Ella boleh juga kasih tips-tipsnya. Nah, beliau ini rutin ya melakukan cek kesehatan. Bahkan ada CKG, cek kesehatan gratis. Ada juga CKG, Cengkareng. Kalau Komio melakukan penerbangan dari Jakarta ke Palu, dikasih stiker CKG. Kalau mau ke Palu, PLW, Palu. Saya dulu bingung, apa itu PLW? Oh, ternyata PLW itu Palu. CKG, Cengkareng. Oh, iya, iya. Jadi Vesia sampai saudaraku, kalau kami punya komentar terkait dengan topik kita pagi ini, silakan ke 421621 atau ke 0811460387575. Jadi memang bicara tentang investasi, mungkin yang terbayang adalah uang, tanah, emas, bahkan aset lainnya. Tapi hari ini, pagi ini sampai saudaraku, kita bicara tentang investasi yang lebih jauh lebih penting dari semuanya itu. Kalau ini bermasalah, tidak gunanya itu tanah, emas, karena semuanya itu akan nalipo. Kalau kita melakukan apa sangatnya perawatan di rumah sakit, berarti nubayari kita. Kalau kamu apa namanya, tapi kalau kamu pakai BPJS, nah ya. Tapi sekarang kan ada berani sehat nih.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pake mate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempen jili bahasa kita tepu inde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyango no sili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita notice akan investasi ya, nah. Mungkin kita langsung nanti pikiri, nanti bayangi ante doi atau tanah, bulava atau barang-barang tanina, aset-aset lainnya misalnya. Jadi apa namanya, ketika bicara tentang investasi dengan aktivitas fisik terkait kesehatan ya, jantung, tidak harus langsung olahraga berat, berjalan kaki, bersepeda, membersihkan rumah, berkebun atau melakukan aktivitas fisik lainnya bisa menjadi bagian dari gaya hidup aktif. Yang penting adalah konsisten dan jangan berpikir kalau tidak bisa olahraga 1 jam berarti tidak perlu olahraga. Lihat versi yang ini batuana. Jadi mamalara pemula ante kemampuan masing-masing. Ya, jadi tingkatkan secara bertahap. Investasi melalui makanan misalnya. Perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh. Perbanyak makanan yang lebih sehat seperti sayur, buah, kacang-kacangan dan sumber protein yang baik. Kemudian apa lagi? Batasi makanan yang tinggi garam, gula dan lemak jenuh. Bukan berarti tidak boleh menikmati makanan favorit, tapi prinsipnya seimbang dan tidak berlebihan. Kemudian rokok bukan hanya berkaitan dengan paru-paru, kebiasaan merokok juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kardiovaskular. Karena itu berhenti merokok merupakan salah satu keputusan besar guna menjaga kesehatan jantung. Investasi melalui pemeriksaan rutin. Jangan menunggu sakit. Kenali angka kesehatan kita, berapa tekanan darah, bagaimana kadar gula darah, bagaimana kolesterol, berat badan dan lingkar pinggang. Jangan mengetahui kondisi tubuh lebih apa namanya? Dengan mengetahui kondisi tubuh lebih awal, sampai susah aku kita mempunyai kesempatan untuk melakukan perubahan lebih cepat. Jantung tidak hanya membutuhkan makanan sehat dan aktivitas fisik, kita juga perlu belajar mengelola stres. Luangkan waktu untuk beristirahat, berkomunikasi dengan keluarga, melakukan kegiatan yang menyenangkan, beribadah sesuai keyakinan, dan mendapatkan tidur yang cukup. Karena hidup sehat bukan hanya tentang panjang umur, tapi juga tentang menjalani hidup dengan kualitas yang baik. Sampai subuh sarana kupura. Jadi penting untuk kita tidak boleh abaikan mengenali tanda-tanda membutuhkan pertolongan medis segera. Jika seseorang mengalami nyeri atau tekanan di dada, sesak napas, keringat dingin, mual, pusing atau nyeri yang menjalar ke lengan, bahu, punggung, leher maupun rahang, terutama jika muncul secara tiba-tiba atau berat, jangan menunggu sampai keluhan hilang sendiri. Segera cari pertolongan medis karena dalam kondisi darurat waktu sangat berharga. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita hanya bertindak ketika keadaan sudah darurat. Mari membangun kebiasaan pencegahan. Mulai hari ini, kita bisa membuat komitmen sederhana. Saya akan lebih aktif bergerak. Saya akan lebih memperhatikan makanan. Saya akan menghindari rokok. Saya akan mengelola stres. Saya akan tidur cukup. Dan saya akan memeriksa kesehatan secara berkala. Tidak perlu menunggu tahun depan, tidak perlu menunggu usia tua, tidak perlu menunggu tubuh memberikan peringatan, mulai sekarang. Jadi kita mungkin bisa mencari kembali uang yang hilang, kita mungkin bisa membeli kendaraan yang baru, tapi kita kemudian bisa membeli rumah yang lebih besar. Kalau kesehatan yang sudah rusak, tidak selalu mudah untuk dikembalikan seperti semula. Karena itu, ubah cara kita memandang memandang kesehatan. Menjaga jantung bukan pengeluaran, menjaga jantung adalah investasi. Investasi agar kita bisa tetap bekerja, berkumpul bersama keluarga, bermain bersama anak dan cucu kalau sudah punya, berkarya, menikmati hari tua, serta menjalani kehidupan dengan lebih berkualitas. Jangan tunggu jantung meminta perhatian. Cegah sebelum terlambat. Versi yang enak kata bijak.
1: Topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Batasumi, di Kenere Lembasada, untuk sampau, kari manjobuna, kena gana sari teose.
1: 8 Women Point. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Women Point. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Babe, I want to say something. My father is authoritarian. I'm afraid of him. Sorry, I'll only be a minute. I'm afraid of my father. I must return immediately to America.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini boleh berkasumi, bukan diri yang basada, untuk sampau, kari menjauhuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Musim Puga. Ini pesan-pesan yang apa? Sangat orang bilang batu sudi dada itu. Nah, ira pahami pangan ya. Ya aku agak paham aku sanggotong-gotong muningan ya. Tapi ya, intinya adalah pesan moral biasanya disampaikan dalam sebuah lirik lagu. Tinggal bagaimana kita mengapa namanya itu mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Sebuah lagu itu kan pesan moral, dan lewat bahasa daerah tentu ini akan semakin lebih mengena untuk dipahami orang. Sampai selesai saran aku ataupun talingai program Ampere Palu, kita mungkin bisa mencari kembali uang yang hilang, bisa membeli kendaraan baru, bisa membangun rumah yang lebih besar, tetapi kesehatan yang sudah rusak tidak selalu mudah dikembalikan seperti semula. Maka dari itu kita coba rubah cara berpikir kita memandang kesehatan. Pak Amir, oke, nari ya Pak Amir. Assalamualaikum, sarapan Vempoi. Pak, mau dapur ya? Mau Pak Amir? Ya perlu Pak Amir. Nanti yang katakan mau dapur apa? Oh, koneksinya kurang bagus ini. Coba bagi geser-geser Pak Amir. Pak Amir. Oh ini coba. Ini perlu Pak Amir ya. Pak Amir bisa dengar? Kita pakai cara anu ini. Mbakmu. Assalamualaikum Pak Amir. Bisa dengar suara saya Pak Amir? Ini kayaknya bermasalah ini. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, bisa dengar?
1: So boleh. Halo.
0: So ada. Ane panggil ombu, so ada. Enak kena nabot tuh. Nemunya Pak Amir lihat nih pengen suara aku ngene. Sampai subuh saran aku, setiap langkah kaki kita hari ini, setiap pilihan makanan yang lebih sehat, setiap batang rokok yang kita tinggalkan, dan setiap pemeriksaan kesehatan yang kita lakukan adalah bagian dari investasi untuk masa depan. Jantung sehat, hidup lebih kuat. Sayangi jantung karena di sanalah kehidupan yang apa namanya terus berdetak. Ya aku ini Torakufai almarhum Tomaku Sawia. Kan beliau ini termasuk perokok nuanu aktif. Wah. Pokoknya bungung-bungungin anak puan saya nuan itu rokok itu. Apalagi zaman beliau masih aktif bekerja. Aneno nariam mesin ketiknya na itu. Jo, ye. Koi harian ri asyong lor. Karena sangat nu goda itu Asiong. Asiong itu anak pertama nih masalah. Hamairi Jalan Patimura. Nama temu orang Asiong. Tuakan roaku i hai ing. Assalamualaikum. Sarapan Vempoi. Nariamo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nariamo.
0: Nariamo dong.
1: Iya, Vempoi. Sebelum saya lanjut.
0: Iya. Yeah.
1: Bung Jojo.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Saya. Teman saya di Jam Tinas dulu keseng. Ya. Saya ingat beliau juru bicara kita cerdas cermat. Di Jogja ya. Waktu itu kepala RRI masih Ibu Sofri Anila.
0: 2016 2017.
1: Iya, 2016 kalau tidak salah. Iya, jadi selamat jalan Bung Roy. Saya bersaksi Bung Roy orang baik, Bu Jojo ya.
0: Iya.
1: Ya, ada dua rekan kita ini yang mendahului di RRI setahun-tahun ini ya.
0: Iya.
1: Raymond. Iya, orang baik juga itu. Setiap ada acara pertemuan di RRI itu Bung Roy. Semua sangat baik, familiar, berdialog dengan kami pendengar RRI. Selamat jalan rekan-rekan. Ya. Begini Bung Jojo, saya mau bertanya-tanya ini. Tadi sudah saya bahas di satu media. Karena ketidakpahaman saya tentang kemarin kan kita ada sensus ekonomi ya. Iya. Rupanya itu sensus penetapannya kategorinya berbudi desil apa ya. Barangkali juga sudah tahu.
0: Sensus knowledge, sensus ekonomi.
1: Ini banyak. Sensus ekonomi kemarin kan tahun ini ada. Jadi hasil sensus ekonomi itu tersebarlah di seantero dunia bahwa Indonesia ini angka kemiskinan itu berkurang. Itu kategorinya berkurang ya. Ada juga yang bilang menurun. Kalau menurun banyak artinya menurun ke anak, menurun ke cucu, kemiskinan. Datanya berubah menjadi berkurang sesuai penilaian desil itu. Kalau
0: desil
1: itu sudah pasti kalau itu yang dipakai. Karena ada orang masih begitu-begitu juga dikasih kategori yang sudah mampu. Desil 5 kah, desil 6 kah. Sehingga bantuan-bantuan mereka itu tidak lagi mendapat. Tidak lagi dia dapatkan bantuan kemarin yang orang miskin apa semua. Karena berubah itu. Silahkan anam. Kemudian dapat satu yang sangat miskin. Dan
0: sangat miskin desil 1, desil 2 miskin. Desil 3 hampir miskin. Desil 4 rentan miskin.
1: Okay,
0: desil 5 pas-pasan.
1: Ya.
0: Desil Aonoh itu menengah ke atas.
1: Oke. Dan seterusnya. Ya.
0: Yeah.
1: 9-10. Saya mau tanya Bung Jojo. Mereka-mereka pejabat tinggi negara ini disensus juga mereka kemarin itu. Tentulah disensus.
0: Disensus ya? Lah untuk data toh?
1: Iya. Tentu kalau menteri, gubernur, bupati, wali kota, tentu disensus. Desil berapa mereka? Saya cuma bertanya ini, makanya kita mau dialogkan ini. Saya sangat, mungkin kategori keberatan atau kategori apa dengan penilaian desil ini. Kan hampir tidak sama, banyak masyarakat kecil itu berubah. Menjadi tidak menerima lagi kategori tidak menerima lagi. Katanya karena dia sudah punya mobil, padahal itu mobil usaha, belum tentu miliknya 5 tahun kan datang. Kalau dia disita ditarik oleh leasing, kan mobil cicilan. Nah, begitu juga motor.
0: Nemo mobil nuan, mobil Grab.
1: Iya, karena dipakai bergerak mencari. Bukan dinilai itu dia bahwa dia sudah sejahtera karena dia punya mobil. Kalau mobil pribadi yang sudah lunas, oke. Tapi yang saya katakan begini, Bu Jojo. Penilaian desil ini kayaknya tidak pas bagi kami orang miskin, orang susah, atau rakyat. Mayoritas penduduk Indonesia ini. Yang bisa barangkali menentukan itu desilnya tidak terlalu ribet juga barangkali tanya ini sehingga ada slogan itu dia bilang tidak punya pekerjaan, dia tanya penghasilan berapa. Kalau pengangguran dapat apa? Hmm. Nah, jadi saya kira ini perlu. Mungkin yang bisa itu sensus ekonomi ke depan ini, kategorinya itu pendapatan per bulan berapa komiu? Pengeluaran komiu berapa? Minus kah? Kalau minus dia kategori miskin, enggak.
0: Temurah kita di Sakuya, iya. Kehidupan. Miskin, sangat miskin, hampir miskin, rentan miskin, pas-pasan. Menengah ke atas. Ini menengah ke atas tidak diprioritaskan untuk bansos reguler.
1: Betul. Jadi saya kira termasuk PNS itu kasihan. Itu kan tidak bisa lagi digolongkan. Mampu itu yang kalau golongan nah itu yang gaji 2 jutaan, 3 juta. Hiduplah manusia orang itu seperti itu. Tentu hiduplah dengan berbagai cara ya. Yeah. Sehingga jangan heran. Ada PNS habis kantor, ngojek. Menambah penghasilan. Mm. Nah, mereka ini kalau dikategorikan desil 5 ke atas. Ini kerancuannya. Atau memang cara untuk menyampaikan ke publik bahwa Republik ini sudah makmur, sudah sejahtera rakyatnya, sudah berkurang kemiskinan. Atau itu sasarannya? Gaji, pendapatan itu-itu saja. Harga kebutuhan melonjak. Bagaimana mau bisa desilnya berubah? Bisa sejahtera? Tapi saya mau sorot ini supaya ini barang bisa diwacanakan. Kalau para menteri, anggota DPR, para ini, mereka tentu desilnya 10 ke atas ya. Tapi masih dapat bantuan. Tentu kami bertanya bantuan apa? Rumah-rumah dinas itu bantuan. Mereka tidak bayar apapun itu. Saya tidak tahu apakah ada dia bayar listriknya, dia bayar airnya. Itu kan dibantu oleh disfasilitasi negara semua. Kemarin desil rendah itu, dikasih beras tiap bulan sekian, itu negara juga ya, yang berasal dari pajak. Sama dia punya asal-usul itu yang diberikan sama menteri, diberi sama gubernur, diberi sama, sama hasilnya itu, diperoleh dari pajak. Kenapa kami orang miskin ini dikategorikan seperti itu? Mampu dari mana? Hah? Kalau dia tadi di sensus ekonomi, oh dia pengusaha tambang, oke, tentu. Masuk desil berapa? Hah? Pengusaha ini, gitu. Tapi kalau rakyat miskin yang kemarin kehidupannya seperti ini, banyak berapa itu, Bung Jojo? Nanti kalau ada yang merasa bagaimana, kami wawancarai mereka. Ada yang bilang, saya kasihan, semua begini pendapatan saya tidak pernah berubah. Sudah tidak lagi dapat ini. Karena kenapa? Dia tanya, kenapa? Desil minus sudah ini. Yang taruh-taruh desil itu perlu perhatian bersama kita. Siapa-siapa mereka yang menaikkan angka desilnya orang miskin ini? Tidak berubah kehidupannya kok. Desilnya yang berubah. Tidak berubah pendapatannya. Desilnya berubah. Nah itu kategori mampu, nah, sehingga ya sudah ditarik bantuan-bantuan. Ada kan kemarin yang PHK, PKH itu apa semua itu. Sudah berubah, tidak ada apa lagi. Ini keliru ini. Saya salah satu masyarakat tidak puas dengan hal sensus kemarin itu. Berubah desil-desil. Yang bisa itu mungkin ada penyampaian bahwa desil 9-10 ini, mereka-mereka ini, pejabat ini, menteri ini. Sekarang mereka tidak lagi difasilitasi oleh negara. Dicabut semua. Itu harus tegas. Sama dengan rakyat kecil dicabut. Beras yang berapa liter itu? Bantuannya? Cabut semua itu supaya adil. Kenapa mereka masih menikmati bantuan negara? Kalau mereka sudah naik desil 9, masih pantaskah dibiayai rumahnya? Kalau bilang undang-undang ini harus dirubah, aturannya harus dirubah, kalau mau adil. Kok rakyat kecil dikasih nanda asa behiran?
2: konstitusi kita belum diroba, Bung Jojo, ya, bahwa rakyat yang berdaulat, pemilik negara ini rakyat. Jadi jangan heran kalau para pemerintah ini bayari pajak, naikkan pajak supaya menutupi biaya negara ini. 82% negara ini hidup dari pajak rakyat, termasuk digajikan mereka, termasuk bantuan mereka itu. Listriknya dibayar oleh siapa? Saya kira mungkin ada penelusuran bahwa rumah-rumah pejabat ini listriknya dia bayar sendiri. Ini rekeningnya, ini ininya, dibayar oleh gajinya. Gajinya sudah memadai, lebih dari cukup. Kenapa masih ada itu? Kalau ada ya, ya. Saya salah satu rakyat keberatan. Saya keberatan dicabut mereka itu, yang hasilnya kemarin bantuan PKH-nya itu apa semua seperti apa. Nilainya tidak seberapa, Bung Jojo, dibanding mereka-mereka itu. Saya tidak tahu DPR RI itu yang berapa ratus itu, rumahnya sudah tiga, kalau aturan lalu ya, lebih dari satu, masih diberi lagi fasilitas rumah 50 juta per bulan. Rumah apa itu? Dia mau tinggal di mana? Di sorga. Ini kan pertanyaan besar, sehingga negara ini bangkrut, kalau sudah hampir bangkrut. Kenapa begini aturan ini, Bu Jojo? Siapa tahu ada yang mendengar RRI ini, mari kita ramu bersama ini. Menderita rakyat ini, menjerit, cuma kami tidak dengar, atau pura-pura tidak dengar. Karena kami ya, ditanggung semua oleh negara. Mungkin besok-besok aturan, mobil dinas tidak ada lagi bagi pejabat tinggi. Dia bisa beli sendiri kok mobil. Bahkan banyak mobilnya. Masih dikasih lagi. Kan ini ketidakadilan ini dipertontonkan. Ada mobilnya lebih dari satu. Masih dikasih. Sementara orang dapat PKH ini dicabut. Pertanyaannya kita ini seperti apa ini, Bung Jojo? Hasil sensus kemarin ini perlu ditinjau kembali. Coba undang itu RRI, pimpinan RRI, undang itu statistik ini. Siapa yang menentukan desil ini? Mereka yang datang mensensus itu, kan dia tahu kalau dia tanya ini. Tapi menentukan desilnya kenapa? Siapa? Kenapa bisa begini? Banyak orang menjerit ini, Bung Jojo. Baik. Pendapatan tidak berubah, harga naik, tentu pengeluaran membengkak. Desilnya juga membengkak, dia kategori mampu. Ini kan keliru besar ini, atau disengaja. Tapi saya sependapat kalau sensus ini menyatakan bahwa desil para pejabat ini 9, tidak akan lagi dikasih bantuan-bantuan berupa apapun. Bayangkan honor, saya mohon maaf ini, honor gubernur berapa? Tidak seberapa, tapi tunjangannya banyak. Sekarang berkategori apa kalau tunjangan? Bantuan, toh. Menteri-menteri, coba bayangkan. Berapa gaji mereka? Direktur-direktur, manajer-manajer perusahaan BUMN itu. Gajinya ratusan juta, saya dengar. Benar atau tidak? Kategori juga BUMN, banyak yang merugi. PLN itu katanya merugi. BPJS merugi, katanya. Yang borong-borong apa semua itu. Utang Indonesia membengkak. Yang utang siapa? Rakyat ini kan ini makan hidup dengan hasil keringatnya sendiri. Bahkan tidak cukup dia makan keringatnya sendiri. Kok utang negara membengkak? Bangun jalan dari mana? Apakah utang itu? Bikin apa ini? Membengkak ini? 10.000 triliun sudah. Ini perlu semua kita. Kita orang bodoh ini. Makanya saya selalu bertanya, saya tidak bisa paham ini barang. Kenapa bisa membengkak utang? Nah, kami tidak pernah. Nah, yang disuruh bayar ini jiwa yang ada di republik ini, termasuk kami, Bung Jojo, bayar itu nanti. Anak cucu kita bayar. Per jiwa mungkin kategori sudah 30 juta. Itu menutupi. Nah, ini barangkali UMPOI. Ya. Jangan cuma kita, bagus ini UMPOI kalau kita nikmati ya, bisa mengenyangkan, tapi saya harap Bengko yang ada di radio ini bisa didengar oleh siapa saja, apalagi pengentu kebijakan. Kemudian dengerin jeritan orang ini, saya salah satu, walaupun saya tidak terlalu merasakan, karena saya untuk apa, mau berteriak, mau bilang juga sama Bung Jojo saya begini, apakah Bung Jojo mau bantu? Paling ya kemunya susah mun. Tapi yang mereka-mereka itu, tidak ada kenuraninya itu. Hah? Mereka-mereka pejabat tinggi ini, bahkan korupsi lagi triliunan ditampung itu uang, emas itu disembunyi. Apakah kategori apa ini? Saya tidak tahu lagi ini. Ada kan kategori kejahatan seperti apa ya? Saya tidak tahu lagi membahas. Kejahatan apa mereka bikin ini? Bisa kita ini Bu Jojo? Ya, perhatian kita. Ya. 80 tahun, 82 21. Tahun ini nanti. Sudah masuk ini 82 tahun ini merdeka. Ya. Desil-desil ini. Saya minta ditinjau kembali. Yang keberatan, yang begini-begini, silakan datang ke BPJS. Kenapa saya punya desil seperti ini? Atau memang pelaksananya di lapangan itu mungkin tidak dikawal RT, sehingga mungkin, ya mungkin ya, seenaknya dia bilang, oh dia sudah kaya, ada auto, ada motor. Padahal cicil, belum tentu miliknya itu. Itu dipakai berusaha mencukupi hidup, mungkin cicilannya tidak sampai, tidak sesuai dengan pendapatannya. Oh, desilnya dari yang bisa dikategorikan gaji, standar gaji, standar pendapatan. Kalau Bung Jojo berdapat 5 juta ke bawah itu kategori miskin, bisa dapat bantuan. Hah? 5 juta ke atas itu mungkin sudah dikurangi bantuan negara. Tetapi kalau yang ratusan juta, bantu semua, kasih dia semua.
0: Baik Pak Amir.
2: Ya oke, makasih banyak.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa saudaraku, hai pangane uveng poi dako ante Pak Amir. Itu berkaitan dengan penentuan desil kemarin ya, sensus kemarin. Nanti mudah-mudahan kita bisa dalam uveng poi berikutnya kita bisa hadirkan topik-topik yang serupa. Tapi saya mau bilang bahwa begini, kita jaga kita punya kesehatan. Dan sampai sebesar aku, kita sudah berada di ujung pertemuan kita untuk sarapan Novempoi kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Mewakili semua bertugas, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
2: Biar Tina seberangkan.
3: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
6: Papa.
7: Ya. Kenapa, Nak?
6: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
7: Budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
6: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
7: Apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
8: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
9: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
10: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masih

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak

0: Sapo Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba kau pun, kau kareba pemulaan. Sampai suhu saran aku, penting itu diketahui proses menanam hingga panen atau nompal liu

Sangaripu Haiku Silih. Jadi Padin Ladang atau Punde dalam bahasa setempat menjadi salah satu sumber pangan orang Kuntana, seperti yang dilihat di lumbung atau logo berbagai jenis dan varietas padi ladang masih tersusun rapi di pondok kecil. Dalam diskusi BPAN Ngolo dengan Mubine pada tahun 2020 bahwa beras yang berasal dari padi ladang memiliki beberapa pantangan, salah satunya tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian tidak setiap saat dikonsumsi karena ada singkong, keladi, jagung, dan lain. Punde sebagai cadangan pangan biasanya dikonsumsi jika ada tamu-tamu yang dianggap penting dari luar pemukiman. Menurut Mebune, bahwa mereka menanam dua jenis padi ladang yaitu ketan koyo dan pulut atau puluh. Varietasnya juga bermacam-macam seperti patiranga, pomai, sikuru, batu, dan masih banyak lainnya. Menurutnya ketika menanam padi ladang, ada hal yang harus dilakukan mulai dari membuka lahan atau nantalu hingga panen nokato. Kemudian setiap kepala keluarga wajib menanam padi ladang karena dalam mitologi orang Puntana bahwa Punde adalah saudara kandung manusia. Sehingga siapapun yang selalu menanam padi ladang adalah bagian dari menjaga hubungan manusia dengan padi ladang. Orang Puntana percaya secara turun-temurun bahwa Punde berasal dari 7 orang bersaudara. Punde adalah yatim piatu. Ketika pamannya membuka ladang, ia pergi ke ladang yang lain yang dibuka oleh pamannya. Selanjutnya ia menggulingkan badannya di ladang tersebut dan akhirnya menjadi padi. Bagi tetua adat yang memiliki kemampuan spiritual atau nabalia, saat panen padi ladang mereka melihat ada darah yang keluar dan hal ini yakin bahwa Punde juga memiliki jiwa layak manusia, selayaknya manusia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Besok salah aku pura-pura. Kalau pagi tadi salah seorang penelpon kita menanyakan terkait dengan desil. Robot warna desil-desil itu. Jadi sampai susah ragu, istilah desil kerap muncul dalam berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial dan program pendidikan. Sayangnya di tengah masyarakat masih berkembang pemahaman yang keliru. Desil sering dianggap sebagai penanda mutlak antara kaya dan miskin, bahkan kerap menimbulkan stigma. Padahal konsep desil, khususnya desil 1 hingga 6, lebih menekankan pada tingkat kerentanan ekonomi, bukan semata terus status kekayaan. Secara sederhana, desil adalah metode mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi kesejahteraan pada ekonomi rumah tangga. Kemudian pemerintah membagi data tersebut ke dalam 10 kelompok desil, dari yang paling rentan hingga yang paling sejahtera. Semakin kecil angka desil, semakin tinggi angka kerentanannya. Jadi desil pertama, desil 1, ini menggambarkan kalau kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Umumnya mereka memiliki pekerjaan tetap, pendapatan sangat rendah, serta sangat bergantung pada bantuan sosial. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Kemudian desil 2, ini masih berada dalam kategori miskin. Meski sebagian telah memiliki penghasilan, tingkat pendapatannya rendah dan sangat mudah terguncang oleh kenaikan harga kebutuhan pokok atau tekanan ekonomi lainnya. Desil 3 dikenal sebagai kelompok hampir miskin, dan secara ekonomi mereka berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun posisinya sangat rapuh. Peristiwa seperti pemutusan hubungan kerja PHK, sakit atau meningkatnya biaya hidup bisa dengan cepat mendorong mereka jatuh ke kondisi miskin. Sementara desil 4 masuk dalam kategori rentan miskin. Kondisi ekonomi kelompok ini relatif lebih stabil, tetapi menurunkan tingkat kesejahteraannya. Desil 5 sering disebut sebagai kelompok pas-pasan. Kebutuhan dasar umumnya sudah terpenuhi, namun mereka belum sepenuhnya aman secara ekonomi. Guncangan tertentu seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya pendidikan masih bisa berdampak signifikan. Sementara desil 6 berada pada kelompok menengah atas dengan pendapatan yang relatif lebih stabil. Kelompok ini umumnya tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial reguler, meskipun dalam kondisi tertentu tetap dapat terdampak situasi ekonomi nasional. Penentuan desil dilakukan oleh pemerintah melalui sistem nasional. Dalam data utama sumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan digunakan lintas pemerintah, kementerian, serta pemerintah daerah. Penilaian desil tidak hanya berdasarkan penghasilan, tapi juga mempertimbangkan berbagai indikator seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan, serta pola pengeluaran rumah tangga. Data ini dikumpulkan, diverifikasi, dan diperbarui secara berkala. Penting dipahami bahwa desil bukan label permanen dan bukan cap sosial. Status desil dapat berubah seiring perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Sistem yang digunakan sebagai alat pemetaan kesejahteraan dan kerentanan agar kebijakan dan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dalam pemahaman yang benar mengenai desil 1 sampai dengan 6, masyarakat diharapkan tidak lagi salah menilai kebijakan pemerintah, serta tidak menjadikan istilah desil sebagai sumber stigma. Sebaliknya, desil harus dipahami sebagai instrumen untuk mendorong keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Jadi kalau desil 1 itu sangat miskin, desil 2 miskin, pendapatan rendah dan rentan terhadap gejolak. Kalau desil 1 sangat miskin, keluarga biasanya tidak memiliki pekerjaan stabil. Kemudian yang ketiga, desil 3 hampir miskin. Bendarawan jatuh miskin akibat kenaikan harga. Kemudian kalau kondisi desil 4 rentan miskin, kondisi relatif stabil tapi rentan terdampak bencana. Kemudian desil 5 sudah berada pada ambang aman ekonomi, dan desil 6 menengah ke atas tidak diprioritaskan untuk bansos reguler. Jadi ribong ya menurut nangalinuan tapar rodangi itu ini no curhatan tolan no tariman wanui PKH itu
akan dipengorekan untuk di online. Naik, jadi baik. Nah, ini harus menjadi perhatian terkait dengan bantuan-bantuan. Kalau dia dalam bentuk uang cash, itu ya seperti tadi ya. Tapi seperti tadi malam saya agak aneh juga ya. Akan dipengorekan di online, tak? Online, ini penuturan seorang salah seorang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: como comienza, empezó un poco de aire, Ibena cara na bade songu masalah ro kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to kuado ya muado komi de
1: ane komi to poija ya muija
0: kagunguna tu mau bersiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar de manggale lo bahasa tahun dinjani tetep Ketua nguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaya tempat sanggara ningani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nak bete bi wamu kule

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: saya Tinti Sapurandua, waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bang Pamulana. Sampai subuh Sararagupura, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan rasio elektrifikasi kelistrikan mencapai 100% pada tahun 2028. Gubernur mengatakan semoga tidak ada lagi desa di Sulteng yang tidak masuk jaringan PLN. Ini disampaikan Anwar Hafid saat membuka rapat koordinasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya PJUTS 2026 di Kota Palu Senin kemarin. Guna mengejar target tersebut, Anwar meminta camat dan kepala desa memetakan titik-titik yang belum terhubung jaringan listrik PLN. Data dari pemerintah desa dan kecamatan nantinya akan diusulkan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna ditindaklanjuti melalui skema program Berani Menyala. Karewa Kaupuna. Dakuri Parigi ini Karewa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong mengatakan distribusi makanan siap saji tetap menjadi prioritas di masa tanggap darurat banjir bandang di desa Afolua. Selain pembersihan rumah warga dari sisa material lumpur, pihaknya juga mendistribusikan kebutuhan makanan siap saji untuk warga terdampak. Demikian kata pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai di Parigi Senin kemarin. Data Dapur Umum Tagana, Dinas Sosial Dinsos setempat, kebutuhan logistik siap saji untuk warga terdampak 56 bungkus ditambah kebutuhan konsumsi relawan. Dalam penanganan kedaruratan, 424 relawan terlibat dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Afolua, Kecamatan Parigi Utara. Dijelaskan posko induk difungsikan sebagai pusat informasi penanggulangan bencana, termasuk dalamnya dapur umum, posko induk, dan posko pengungsian warga terdampak. Gresia Morandua Karewa di Karewa Salea, Tinti Sapurandua, Pope Waikam Panjilat Karewa Salea, Tinti Saputatalu, Yakumahudin Usman Jumbang.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

Sampai Zufu Sarana Kupura-Pura. Bagi masyarakat Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan sekitarnya, menyantap dunui merupakan tradisi kuliner turun-temurun. Dinui dari kata dui dalam bahasa Bungku yang berarti sumpit, atau lidi atau batang kecil yang berbentuk panjang. Diambilnya dari kata dui dalam perbendaharaan kuliner ini karena masakan khas dunui biasanya disajikan ke piring dengan menggunakan dui atau diputar-putar dan disajikan di piring yang sebelumnya telah diisi dengan kuah atau pea, sayur atau ikan. Di banyak daerah, makanan sejenis ini memiliki nama yang berbeda-beda. Di Papua, di Papua dan Maluku, orang mengenalnya sebagai papeda. Di Luwu, Sulawesi Selatan, orang mengenalnya dengan nama kapurung. Di Bungku sendiri, makanan khas ini menjadi santapan spesial. Apalagi jika ada keluarga yang atau teman yang datang jauh, ya, maka dunui menjadi simbol makanan penyambutan atau momen-momen kekeluargaan lainnya. Sampai seluruh saranaku, dunui akhir-akhir ini kurang begitu populer dalam ranah kuliner masyarakat Bungku. Ibu PKK dari Bungku dan sekitarnya kurang mensosialisasikan makanan khas ini agar dikenal secara nasional dan internasional. Padahal pohon sagu di daerah ini bertebaran sepanjang garis dataran Bungku. Sekedar informasi bahwa makanan khas dunui berbahan dasar tepung sagu atau di Bungku disebut rombia. Biasanya dunui dikelola atau diolah dari tepung sagu segar maupun sagu kering. Namun pilihan terbaik adalah sagu segar, mengingat teksturnya yang masih lembut. Mengolah sagu menjadi dunui perlu keterampilan khusus. Banyak orang yang mencoba membuatnya, akan tapi biasanya dunuinya menjadi terlalu lembek. Proporsi air panas dan sagunya harus sesuai. Bahkan temperatur air panasnya juga harus disesuaikan. Bisa jadi dunuinya akan lore, istilah masyarakat Bungku bagi dunia yang terlalu encer dan sangat panas. Makanan khas dunui akan lebih mantap disantap di siang hari, apalagi dicampur dengan ikan kuah kuning dan sayur daun singkong.

Boka to pongka a dunui sana a mate. Mari kita makan dunui, enak sekali. Ini salah satu yang sampai susah ada makanan khas dari daerah Bungku, ya, Morowali. Saya kalau ingat ini, saya ingat di Ampana mereka bilangnya Dui. Ngodui. Ingat tahun baru waktu itu teman-teman di area Ampana itu berinisiatif untuk membuat makanan ini. Dan memang saya termasuk orang yang apa namanya tidak terlalu ini ya. Tapi mengikuti teman-teman di Ampana ya, karena mereka sudah buat ya kita harus coba. Itu sampai susah. Itu pengalaman pertama juga. Saya pengalaman pertama di Jogja ya, di asrama putra mahasiswa dari Sulawesi Tengah. Itu di daerah apa lagi nih? Saya lupa nama daerahnya. Itu berdekatan dengan taman siswa ya, taman tempat apa? Taman siswa itu. Museum Ki Hajar Dewantara ya, kalau saya tidak salah itu ya. Itu dekat dengan itu. Aduh, saya lupa nama asramanya ya. Itu karena dulu itu kebanyakan teman-teman dari Luwuk ya, yang tinggal di asrama, jadi kebiasaan teman-teman dari Luwuk itu juga bikin makanan sejenis ya. Apa? Onyop, onyop. Jadi makanlah di situ ya, untuk pertama kali. Jadi pertama makannya bagaimana, lihat-lihat bagaimana caranya, oh dihirup. Oke. Okay. Kalau saya biasanya makan dange saja. Makanya tadi malam itu sempat Nesai Hamari di jalur apa sih namanya di Dewi Serti kan, Naryato Pembalu dange yang rasa ikan dan yang isian ikan dan isian gula merah. Ameri ngayonu kantor nopet, kantor inspektorat atau kantor nopet sebelum lapas. Sampai itu besar aku pukul 14 nanti kami akan kembali menghadirkan siaran berjaringan. Nah, seperti apa angena topik nah itu, makanya komi jangan kemana-mana, nema lai-lai komi, tetaplah komi antek kami dari program Ampa RRI Palu, suara budaya tanpa sangkani.

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

Karebang Pamulana. Sampai sebesar raku, pemerintah Kabupaten Sigi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sulteng hingga saat ini masih melakukan pengujian serta penelitian geologi terkait indikasi kemunculan kandungan gas di wilayah 3 desa pada Kecamatan Palolo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, Heri Murtanto Didolo, Selasa hari ini mengatakan pihaknya sudah meninjau lapangan dan sudah selesai mengambil sampel untuk melakukan pemeriksaan serta penelitian lebih lanjut. Kareba Kaupun. Pemerintah Kabupaten Sigi menilai keterlibatan kaum perempuan dan generasi milenial menjadi kunci efektivitas program pengembangan budidaya kakao berkelanjutan di daerah ini. Hasil evaluasi beberapa pelatihan dilakukan Badan Kerjasama Internasional Jerman GIZ bahwa pendampingan budidaya kakao jauh lebih efektif ketika melibatkan ibu-ibu dan kelompok pemuda milenial. Demikian kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lamakarate di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi pada hari Minggu yang lalu. Program yang dijalankan GIZ di Kecamatan Palolo adalah menerapkan skema lead farmer atau petani percontohan. Petani-petani sudah dilatih dan akan bertugas di desa-desa memberikan dan membagikan pengetahuan teknis kepada kelompok petani setempat. Dikatakan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia SDM petani guna meningkatkan produktivitas kakao. Wesiamo randua kareba di kareba salea tinti saputatalo. Pepewaikan panjir kareba salea tinti sapuampa. Yaku mahurin Usman Yoko.

0: saimu eku non poco no miu e vegerana a se no gonde un bacasana rara a te
1: sampe suvu sarara
2: yakuzaro
1: tainga minju pro amba RRI palu
2: request dari kaili

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu, apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku, kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Wondo aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kain kulit kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah, terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini, hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah-tamahan, dan persatuan.
4: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh, jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
6: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
7: Sampai suvu sarara
8: Yakuzaro
7: Tengai minju Pumabai Palunda.

sampai subuh sarana kupura-pura. Memang kalau bicara tentang kuliner, Indonesia adalah surga kuliner. Jadi tidak jarang kemudian ketika wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah kita, ke tempat kita, itu sangat terkesima dengan keberagaman ini, ya. Dari ujung Sumatera hingga ke Merauke Utara, dari Miangas hingga ke Rote, termasuk daerah kita ya, di 12-13 kabupaten kota. Memang kuliner Nusantara terkenal dengan keunikan dan kekayaannya. Jadi kalau kita bicara tentang beberapa makanan khas Nusantara yang populer dan terkenal di seluruh dunia, nomor pertama itu adalah rendang, hidangan daging sapi yang dimasak lama dengan santan dan rempah, terkenal sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Kemudian ada nasi goreng, hidangan multikultural yang menggunakan bumbu rempah khas Indonesia seperti bawang merah, bawang putih, dan kecap manis. Kemudian ada sate, daging yang ditusuk dan dibakar biasanya disajikan dengan saus kacang, terkenal di sate Padang dan sate Madura. Kuliner Nusantara tidak hanya menggugah selera masyarakat lokal, tapi juga semakin mendunia dengan menggunakan rempah-rempah yang berlimpah, makanan-makanan yang menawarkan cita rasa yang kaya dan aroma yang menggugah selera. Jadi memang Indonesia sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 170.000 pulau, menawarkan kekayaan budaya yang luar biasa termasuk dalam hal kuliner. Kuliner Nusantara tidak hanya menggugah selera masyarakat lokal, tapi juga semakin mendunia. Sejarah kuliner Indonesia adalah narasi panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan dari pengaruh Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa. Setiap pengaruh meninggalkan jejak yang berbeda. Misalnya soto, sop tradisional memiliki varian hampir di setiap daerah, menunjukkan adaptasi lokal yang kaya. Indonesia dikenal sebagai Spice Island karena kekayaannya, yang kekayaan rempah-rempahnya seperti cengkeh, pala, kunyit, dan jahe. Rempah-rempah ini menjadikan fondasi utama dalam banyak hidangan yang menawarkan kompleksitas terkait rasa yang membuat kuliner Indonesia berbeda dan dicintai di seluruh dunia. Mengawali daftar kuliner yang mendunia itu rendang. Ini masakan daging sapi yang diolah dengan berbagai rempah. Rendang dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia oleh CNN. Proses memasaknya yang lama hingga berjam-jam menghasilkan tekstur daging yang empuk dan rasa yang kaya, ya. Kemudian tadi ada nasi goreng, hidangan multikultural. Jadi ini merupakan makanan yang akrab bagi penduduk lokal dan mancanegara. Variasinya yang beragam, mulai dari menggunakan kecap manis khas Indonesia hingga berbahan seafood, menjadikannya hidangan yang fleksibel dan digemari banyak orang. Popularitasnya meningkat setelah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Sate, kalau ingat sate, saya ingat dengan Presiden Amerika Barack Obama yang menghabiskan masa kecilnya juga di Indonesia, dan dia terkesan dengan sate. Jadi sate atau satay adalah daging yang ditusuk dan dibakar, biasanya disajikan dengan saus kacang. Sate Madura, sate Padang, ini adalah dua jenis yang terkenal. Sate tidak hanya menjadi makanan jajanan atau jalanan yang populer, tapi juga sering dihidangkan di restoran kelas atas di berbagai belahan dunia. Kemudian ada gado-gado, salad Indonesia. Gado-gado seringkali disebut salad gaya Indonesia, terdiri dari sayuran rebus, tahu, tempe, dan lontong. Dilengkapi dengan saus kacang yang lezat, keunikan rasanya, dan kombinasi bahan yang sehat menjadikannya populer di kalangan vegetarian dan penikmat kuliner sehat.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Papa.
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh...
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

0: Mariano, Lidia.
1: Saya bantu semua komik.
2: Kalian kampungnya kita ini ada perusahaan.
3: Ya mudah-mudahan.
1: Ada sekolah polisi, ada laboratorium, ada pesantren, ada pertanian, ada peternakan. Semua sudah lengkap. Saya kasih masuk semua di perusahaan itu komik. Supaya tidak menganggur. Saya kasih jadi polisi semua komik. Supaya tiada lagi orang sabu-sabu di kampungnya kita ini. Saya kasih jadi ilmuwan semua komik. Saya kasih masuk di pesantren supaya jadi ustadz semua komik. Pokoknya kita kasih bagus kampungnya kita ini.

Sampai subuh sarang aku pura-pura. Pukul 14 tepat nanti kami akan segera bergabung kembali bersama rekan-rekan kami di program 4 Jakarta untuk bersama-sama di siaran budaya Nusantara, siaran berjaringan Pro 4 Network Senusantara. Seperti apa topik pembicaraan nanti, kami bisa ikuti secara detailnya sebentar pukul 14. Lebih kurang 2 atau 3 menit ke depan kita langsung bergabung bersama rekan-rekan kami di Jakarta. Tetap bersama kami di program 4 RRI Palu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, ayo gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Hai, apa itu?
1: Iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya, Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya
1: suaranya. Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir ya, atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke. Bersama narasumber kita siapa? Kakak
2: ya,
1: ini?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda
2: banyak
1: gitu ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo, supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Perompat
1: nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya Abang Po pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke. Iya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya. Jadi kalau Toyope itu wadah ya, wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak
2: terus
1: ya.
2: Juga banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan hias menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh, ya. Gitu.
2: Bukan, mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Jadi
2: itu ayah Pak Jo nih, biar lebih enak. Ajo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Siap. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Ya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa, kedua lo bisa bergabung di 08114304040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal Fanny tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah telepon kan di sana Kak Feni?
2: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik, silakan Jo.
1: Halo, Perompas, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya kalau...
3: lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, waktu apalagi kan gak ada hujan nih. Itu mau siapa dong kasih ini?
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah kalau itu mau nanya deh.
1: Iya, silakan.
3: Ya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya kota Serambi Mekah gitu ya.
1: Serambi Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah.
3: Kota
2: Serambi Madinah kalau
3: Madinah. Iya. Iya. Kota Serambi Madinah atau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya
1: narasumbernya ada Ustaz.
3: Oh, belum datang.
2: Hah? Iya.
3: Kalau
2: ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Kalau nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Tempatnya Jumat
1: insyaallah. Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada dulu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya tentu banyak, telurnya banyak itu.
1: Apa? Ya. Telur?
2: Telur ya?
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
2: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya. Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga atau
3: gimana? Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Yang datang gitu. Terus kita juga ini ngumpul-ngumpul juga gitu, bersama Isya gitu. Bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya.
3: Iya. Tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini kalau ini itu. Ada juga yang bawa kue, kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, dibagi-bagi juga. Okay.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan enggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh? Tadi
3: Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. sebutannya aja gimana? Siap.
3: Kalau gitu. Kalau gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Cak.
3: Gunakan aja ya kasih ini.
1: Boleh, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone. Di sana, sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima, yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
2: Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa itu yang merah ya Pak Kun ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
2: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikan yang sudah dimasak itu maknanya ada. Kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Okay,
2: ya kan kita sudah terhubung
1: ya bersama Ustadz Bima Katara ya. Siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustad.
4: Selamat siang juga.
1: Oke.
4: Benar.
2: Ini Ustad belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustad ya.
4: Iya, lumayan karena di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapat undangan di sana, kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga. Di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan Kak Feni. Iya.
2: Makasih Yo. Iya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
4: Iya,
2: karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo,
4: Kabupaten Bualemo. Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
4: Kabarnya itu satu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir. Cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya.
2: Mm-hmm.
4: Terus selebihnya terkait Walimaga itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Nih. Tidak mengurangi
4: masyarakat
2: ya.
4: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, Itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, iya. Terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Iya. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga. Ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang Polodula Heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima dan Toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, yeah, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, mm-hmm, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, yeah, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Mm-hmm. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira, iya, sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat Toyopo, Tolangga ataupun Wali.
2: Iya, Ustadz mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan Toyopo, Walima dan Tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi Tolangga, Walima, itu apa ya? Ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat, yeah, dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana, iya, itu ada dari yang namanya Toyopo.
2: Toyopo, iya. Ya,
4: Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah, kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya, bentuk yang sederhana juga kecil. Iya. Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya Tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo di Labo Lolipata. Kalau orang tua bilang di Labo Lolipata itu nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu tetap jangan
2: sampai mesti ada ya Ustaz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
4: iya,
2: ya,
4: macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya, macam-macam.
2: Model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, sesuai tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik pelangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik pelangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik pelangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
4: Sudah semakin banyak, semakin beragam.
2: So lebih banyak DP isi sekarang lagi Ustaz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang sekali.
2: Baik, Ustaz sebagai orang muda ya. Ini Ustaz orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
2: Iya.
4: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
4: Iya.
2: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
4: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
2: manis
4: itu.
2: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya
2: kafe ini. Iya, sudah manis sekali.
4: Manis sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur terigu sama ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya. Tiga.
4: Pakai gula apa?
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, dorang so modifikasi biar jadi lebih premium. Ya jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya AI ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Oh, dia kuenya agak kecil.
2: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kelombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kelombeng. Begitu ai.
4: Karena satu emasnya satu awet ya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
4: Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi. Tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
2: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
4: Iya.
2: Beneran. Iya. Baik. Pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga benar. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali. Ya.
4: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebenarnya saya 3 hari di sana, terus saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak poloheng, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung polhengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya ai.
4: Oh, okay. Terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung polhengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
4: Kemarau, kekeringan.
2: Kekeringan.
4: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorang bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu.
2: Iya.
4: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupun panas dan matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasukan air ya.

0: demikian, dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya, yaitu ada ada pelaksanaan di Kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo, dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar, dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin. Ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka, karena ya dengan keberagamannya Indonesia ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolam pergi, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
0: Kalau mau mewarisi itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semalam suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan. Walaupun tidak tahu DPRT, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
0: Ya, kayak kalau zikir itu, ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu limahnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau
0: itu.
1: Orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi, ala ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi?
0: Bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu ini saya melihat bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias pelangga, menghias toyopo, menghias walimah, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya. Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu capek, atau lagi capek, lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar, karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar perempat bisa menghubungi nomornya perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah kafe ini? Belum? Atau
1: ya, belum ada.
2: Belum,
1: ada. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat. Kita
1: buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Titata Ayu atau dari Maluku? Dari Maluku ini Tika Ingafani, so panggil Tata Ayu ya.
3: Iya,
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo ada di kamar dari Jakarta. Selamat siang Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang
2: Jo.
3: Saya
2: mau
3: langsung ya Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat transumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima.
0: Assalamualaikum.
2: Iya. Boleh
1: silakan. Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya dari
0: Maluku Tengah. Oke, mari silakan.
3: Iya, tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi sampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyoko, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Kotontalo. Saya Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka lain telepon?
2: Boleh. Ayo, satu gimana? Lagi deh. Satu lagi ya? Biar dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
2: Boleh
1: ya?
2: Kita dari Jakarta okay. Aja ya. Halo ya, Prompat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulewa balik.
1: Halo ya, Cegu.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas. Yang jajarin Bang Bapak Jakari ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Terima ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini nih kan tidur ya di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang ambil manisnya. Terus ini Ustaz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyoko itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak rangka apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak? Tolong ya Pak. Itu kan tolangga itu kan adalah wadah, wadah yang apa namanya bentukan. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustaz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Iya, sama-sama Cikgu. Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terkait tolangga, kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu, pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara. Iya, menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan, karena ini bukan hal yang wajib, tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walimah, bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu apa relevansinya? Saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walimah itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi? Ya, kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walimah itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua apa namanya sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa, berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika Maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiraannya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: iya,
1: gitu ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga ini sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih kafe ini. Gimana ya? Saya masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini,
2: mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih kafe ini.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, opininya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan nggak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta. Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi, ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya, tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan.
1: Betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Mudah-mudahan
2: kita
1: bisa mudah-mudahan
2: kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, LRT Jabodetabek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodetabek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk, dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba, hidup berprestasi atau mati konyol.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura sahabat budaya Tapasanggani ya. Kembali lagi ante aku Arfahubo menemani Komipura di program Ngepedade Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Berimba karepa mipura le sampai subuh sararku prapura. Semoga saja kareban abelon dan sia-sia pura komiu ri eo pangenehi eo Selasa ya. Di bulan September di tahun 2020. Nah, sampai subuh saranku pura-pura di awal bulan September, tentunya kita berharap ya, semoga kita diberikan keberkahan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan di bulan September ini kita diberikan yang terbaik ya daripada di bulan Agustus kemarin. Oke deh, sampai subuh saranku pura-pura, karena sudah sore hari ini kita sudah berada di program PDD Dangdut. Silakan kalau yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Apa kabar nih ya teman-teman di seputaran Darisa? Oke, saya terima penelpon pertama kita. Saya Mahkah, penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang PDD Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati le.
0: Pak Akmal Karumba.
1: Iya.
0: Biarin Mbak Karebari Karumba le. Dongor Karumba.
1: Biarin Labuan.
0: Saya di Labuan, siapa tahu tuh masih di Karumba.
1: Iya, pindah-pindah.
0: Pindah-pindah ya ke sana kemari ya.
1: Iya.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rita Santa Jeki. Kasih dan Sayang.
0: Oh, kasih dan sayang. Oke.
1: Terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Akmal di seputaran Labuan ya. Sudah bergabung dengan kita di program Mangepedade Dangdut. Ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedade Dangdut. Bunda Sri Hari Tombolo tu biarin bakare bahamaile.
2: Alhamdulillah. Panas dan dingin.
0: Duh, panas dan dingin. Berima panas dan dingin itu.
2: Kalau ada angin dingin.
0: Oh, nakukura bara. Nakukura.
2: Ada waktunya nanti baru panas setahun dihapuskan hujan sehari.
0: Betul. Jadi mengepi dari SMA.
2: Waktunya.
0: Mengepi dari SMA.
2: Lagunya Sandi.
0: Sandi yang mana?
2: Apa sih tadi? Bunga, kembang layu.
0: Kembang?
2: Kembang layu.
0: Kembang layu.
2: Kumbang layu.
0: Kumbang layu.
2: Iya, yang biasa saya requestin kemini.
0: Saya coba cari dulu. Kumbang
2: Sandi.
0: Kumbang layu ada Boy Sandi.
2: Iya.
0: Boy Sandi. Itu bukan Kumbang layu RDS.
2: Iya, yang biasa saya minta.
0: Bungo Cinto di hati putih ya, bukan. Boy Sandi.
2: Iya, Sandi yang bawa.
0: Yang mana itu Bunda? Sandi yang bawa. Kumbang induk saya ikut.
2: Kembang layu.
0: Lenaria kembang layu hi.
2: Kembang sedal layu gimana?
0: Kembang layu. Kembang layu. Nanti saya coba carikan dan. Adanya mawar layu.
2: Astaga firulah. Ragaan. Kembang tadi kusop tega.
0: Bu itu mungkin saya bilang kembang layu. Evalinaria kembang layu. Hi, mawar layu.
2: Iya itu. Kalau di sini ada untung Tanina. Kalau di hati lain di bibir ini.
0: Aduh, biarin bacaranya itu leh.
2: Kesana juga diingat.
0: Aduh, oke, dan kalau begitu Bunda Astri ya, tombol tutup. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Astri ya, di tombol tutup. Ada lagi. Yes, si Mahi. Halo.
2: Halo, Bung Hari.
0: Halo Muni Bunda Sian Labuan. Biarin bakar rebari Labuan le.
2: Alhamdulillah terima nanti.
0: Jadi jangan lupa nanti September le tanggal 6.
2: Tanggal 6.
0: Iya, tanggal 6. Itu kita senam, jadi kita tidak jalan, senam saja kita senam.
2: Oh iya.
0: Tanggal 6 itu hari Minggu. Hari Minggu ini sudah.
2: Eh dong pakai kupon.
0: Nah Ria kupon yang enak dibagikan. Oh. Nanti dibagi kupon di sini karena kalau yang penting komio senam, kalau tidak senam tidak dapat hadiahnya.
2: Bung hari tanggal 6.
0: Iya tanggal 6.
2: Iya.
0: Kita senam. Oke, okay. Tanggal 6 kita senam.
2: Iya, senam masal.
0: Betul. Jadi mau nyepeda Desember le?
2: Badai semamu.
0: Semamu.
2: Cintaku klepek-klepek
0: sesi. Cintaku klepek-klepek sama dia. Iya.
2: Ah, ntar pergi sana jam berapa dimulai nanti senam?
0: Tintiauno, Tintiauno sudah kita bagi kupon, sehingga 7 kita olahragamu.
2: Ada kupon.
0: Naria.
2: Iya Naria. Oke. Terima
0: iya.
2: Kasih. Sampai jumpa nanti.
0: Iya siap.
2: Harus biar dapat ya. Yang penting dapat sehat.
0: Iya betul. Dapat jajan juga di sini karena ada UMKM nanti.
2: Sama teman-teman.
0: Betul betul. Bisa bersilaturahmi dengan para penyiar di sini toh.
2: Iya.
0: Oke, terima pokoknya kita tunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Naria mota talu dade hile. Kita ke dade veruru, Naria kasih dan sayang spesial untuk tengenya Bunda Sian Pangane. Ini dia.

0: Waduh, ya kelepak-kelepak. Cintaku kelepak-kelepak sama dia dari Hesti. Ini spesial tadi untuk Bunda Sian di seputaran Labuan ya. Sampai sebesararku pura-pura. Buat Komivai yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Kalau kita lihat cuaca di luar kayaknya mendukung nih. Tidak panas dan tidak juga tenggur dingin, tapi narasa. Jadi buat kami yang masih bergabung silahkan. Naku ya nabo tuh Bunda Trimedia. Silahkan bisa bergabung kembali di 0811-456-03875 dan kita juga masih live di TikTok. Ada siapa kah di TikTok? Ada Syarif Marhum. Assalamualaikum Bung Arif. Ya aku dangdut tersejati leh dari Toli Toli. Wow, halo Toli Toli. Apa kabar Toli Toli? Katanya request lagunya I Ting Ting. Geboy Mujair, waduh, tidak ada Geboy Mujair, cuma ada ikan Mujair di sini. Oke, ada lagi, saya coba terima. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedada Dangdut.
1: Ya, sedang tuh sejati.
0: Aduh, Bunda Trimedia, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Napa nih?
0: Alhamdulillah. Jadi resep putaran Rara Paden di Mangga Peda Desema.
1: Lagunya Revina Elvira.
0: Revina Elvira yang mana?
1: Engkau bukan rawana.
0: Engkau bukan rawana.
1: Iya.
0: Oh, saya kira itu, saya kira lagunya Nasar.
1: Bukan, kalau Nasar aku bukan rawana.
0: Oh, ya. Kalau saya rawana.
1: Kalau Revina, engkau bukan rawana.
0: Tapi kalau saya rawana, Bunda. Oke, dan terima kasih, Bunda.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bunda Trimedia di seputaran Rara Padende ya, sudah bergabung dan kita di sore hari ini. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Buat kami yang masih bergabung silakan. Kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saya di sini tidak sendiri ya. Ada teman-teman saya dari Morowali satu. Morowali siapa sudah namanya? Dina. Ada Dina, ada Angel. Angel ini kalau Angel ini Angel Karamoy. Dia didatangkan dari SMKBK sampai sebesar arko pura-pura. Dia paling centil kalau di sini nih. Oke, masih ada lagi kayak bergabung kita juga di TikTok, live TikToknya Pro 4 RRI Palu ya. Jadi untuk Komiyu yang mau bergabung silahkan karena waktu kita tidak banyak. Sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anibis itu kita ke Dadi Feruru, ada lagunya Geboy Mujair. Ini spesial untuk Pak Syarif Marhum yang udah request melalui TikTok yang ada di Toli Toli

0: Oke, baik. Sampai sebut sararku pura-pura, sahabat budaya Tapasanggan ini masih di program NGPDD Dangdut, ya aku Dangdut Tersejati ya. Buat kamu yang masih bergabung silakan di 081-456-03-875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang NGPDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, Bunda Hanin di Dolo, apa kabar?
1: Kabar baik, Bung Ari.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda Hanin?
1: Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang pakai sambal randang. Oke, terima kasih Bunda Hanin.
1: Terima kasih. Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ada Bunda Hanin di seputaran Dolo. Ada lagi itu loh ya. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang NGPDD Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Jati Le.
0: Iya, Pak Udin di Sibalaya. Apa kabar Pak Udin?
2: Alhamdulillah,
0: Pak Neo. Napa Neo? Jadi Mang NGPDD sama Pak Udin?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana?
2: Aku tak dapat tidur.
0: Eh, apa nak aku ya? Enggak ada. Napa
2: Neo?
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin ya, seputaran Sibalaya. Tak dapat tidur dari Roma Irama. Ada lagi yang mau bergabung di belakangnya Pak Udin di seputaran Sibalaya tadi. Ada lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang NGPDD Dangdut. Iya, dengan siapa di mana, Le? Dari Sibalaya, siapa di Sibalaya? Bunda Mas, Pak? Bunda Mas, Pak, mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
3: Dengan Ibu Mas, Pak.
0: Iya, Bunda Mas, Pak, di Sibalaya. Iya, kan?
3: Iya.
0: Iya. Jadi, Bunda Mas, Pak, ada request lagunya siapa ini, Dan?
3: Lagunya,
0: Duta Sugiarto yang mana? Sisi. Oke. Sama-sama Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kalau di 0451 seperti ini sampai sebesar Arko Prapura dia kecil ya. Jadi susah kita dengar. Bergabung di sini Jo ya di 0811456-03875 atau di 0451421621, karena kalau kita di 0451 itu ya tadi kayak kresek terus kecil ya. Oke, karena sudah ada 3 lagu, kita kedua angkrek dulu. Goyang Nasi Padang.

0: Oke, baik. Sampai semua saranku pura-pura. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan Perempat RR Palu 97,5 MHz. Sahabat Budaya Pasanggani. Kita lanjutkan kembali di program Mang IPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang IPDD Dangdut.
1: Yaku Dangdut Tersejati. Aduh, le.
0: Bang Kadri.
1: Bung Arif yang ganteng, le.
0: Amin. Bang Kadri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Cuma mati lampu di sini, Bung Arif.
0: Mati lampu lagi situ?
1: Iya, kemarin malam begitu juga.
0: Jadi?
1: Begitu sudah.
0: Begitu sudah. Jadi lagunya siapa ini, Dan?
1: Iya, lagunya Revo Ramon, kayak Bung Arif.
0: Yang mana itu?
1: Judulnya Aku Beruntung, Bung Arif.
0: Aku Beruntung?
1: Iya. Oke, makasih, Bung Arif. Selalu bersama keluarga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku beruntung dari Revo Ramon buat Bang Kadri di Bangga. Ada lagi di belakangnya buat Bang Kadri. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang IPDD Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, Bunda Asmarani di Tulo. Mau request lagi siapa ini, Le?
2: Di Maleo ini.
0: Oh, lagi di Maleo sekarang.
2: Iya, sama dengan Kadri.
0: Oh.
2: Lagi mati lampu.
0: Oh. Pantas ini. Jadi mau dengar lagi siapa ini, Dan?
2: Lagunya Is Dahlia.
0: Yang mana?
2: Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja, oke.
2: Iya, makasih. Sama-sama. Keluarga di rumah.
0: Iya, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asmarani di seputaran Maleo katanya tadi ya. Ada lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo. Mang IPDD Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, Pak Nur di seputaran Palolo, apa kabar?
3: Hadir, alhamdulillah.
0: Nah, udah di Palolo?
3: Palolo.
0: Palolo dari Pakareba, nah udah?
3: Ya, belum juga hujan.
0: Oh. Jadi mau denger lagi siapa ini, Pak Nur?
3: Bisa Mansur S. Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
3: Korban Rayuan.
0: Korban Rayuan, oke.
3: Makasih.
0: Korban Rayuan, oke. Makasih sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sampai subuh syaratku pura-pura. Ada korban cinta, korban Rayuan tadi mana ini? Adanya terimalah dia ada yang malam. Korban cinta Mansur S, korban Rayuan mana? Adakah? Oke, sampai sebesar aku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Untuk Komio yang masih mau bergabung, silakan di 0814560375.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari dangdut di sini. Mengepe dari dangdut.
1: Mengepe dari dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari dangdut favorit Komio. Klasik. Oh,

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Fadil di Langaleso.
1: Fadil Langaleso, apa kabar Fadil? Halo?
0: Halo?
1: Lagunya siapa ini Fadil?
0: Lagu Titis Andora.
1: Titis Andora yang mana?
0: Mustika Dalam Dada.
1: Dora. Mustika?
0: Dalam Dada.
1: Mustika Dalam Gajah?
0: Dalam Dada.
1: Mustika Dalam Dada? Mustika.
0: Mustika ya.
1: Dalam Dada. Adakah? Evelinaria. Ada Evelinaria Hipa. Titis Andora. Mustika Dalam Dada. Oh, judulnya Mustika toh.
0: Iya, Mustika.
1: Ah. Kalau ditambah dada itu ada.
0: Kan ada di dada aja.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Fadil.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil di seputaran Langaleso ya, yang sudah bergabung dan kita di sore hari ini. Ada lagi yang bergabung silakan ya. Karena kita masih sampai di jam 17. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda Nusa Sejati, Le.
1: Iya, betul sekali Bunda Haja Sarina di Merpati biar Imbakare Bale. Iya, betul.
2: Yang mati masonya.
1: Jadi mangga pedode SMA ini Bunda Haja.
2: Lagunya Rita S.
1: Rita S yang mana?
2: Kasih dan sayang.
1: Kasih dan sayang. Kayaknya sudah tadi ini kasih dan sayang.
2: Oh, sudah?
1: Iya, sudah.
2: Lagunya Fatwa Pujangga, Pujangga.
1: Fatwa Pujangga?
2: Iya.
1: Fatwa Pujangga. Dari siapa penyanyinya Fatwa Pujangga ya?
2: Ramai Pama.
1: Oh, Ramai Pama. Oke, Nari ya.
2: Terima kasih, Nari.
1: Iya, sama-sama.
2: Salam sehat, wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Sarina di Merpati sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Dan saya mau ngucapin ini buat teman-teman sampai subuh secara Argo Prapura yang ada di Maniora Depok. Apa kabar teman-teman di Maniora Depok? Ini yang di seputaran apa ini ya? Jalan Basuki Rahmat ya. Oke, kita masih tunggu atensi, masih ada beberapa lagu lagi yang saya tunggu. Dua lagu lagi boleh nih ya. Karena sekarang masih ada sekitar berapa ini? Oke, 42 menit. Adakah yang di TikTok Kak Angel? Ada dong. Oh, tiada ya. Oh, Putra ada. Selamat sore, MDD. Aduh, MDD. Maka pedade dangdut, ya aku dangdut tersejati. Le, request lagunya Mansur, Pengorbanan. Makasih Bang Arif, makasih balik ya. Mansur S dengan Pengorbanan. Oke, sudah ada tiga nih ya. Sudah tiga lagu. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Titis Andora dengan Mustika.

0: Oke, baik, sampai sini cara aku pura-pura kayaknya dengan lagu Fatwa Pujangga. Saya harus akhirnya sampai sini perjumpaan kita, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 16:58 waktunya setengah. Maka saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah bergabung dengan kita, yang sudah melalui telepon, yang sudah yang miskol-miskol yang sudah dengarkan. Pokoknya terima kasih buat kami semuanya. Terima kasih juga buat Kakak Angel yang sudah bergabung dengan kita juga di sore hari ini, sudah jadi operator kita ya. Sampai sini cara aku pura-pura, saya akhirnya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
1: Kita jemput si dia yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
2: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
1: Bisa tidak? Semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
2: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
1: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
2: Ya, tenang.
1: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
2: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
1: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
2: Maaf, tadi ngomong apa ya?
1: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
3: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Terima kasih Pemulana sampai subuh saran kupra-pura. Anwar Hafid ingatkan pentingnya kesiapsiagaan hadapi karhutlah. Rumba, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dengan menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan apel siaga di wilayah yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Nanti silakan melakukan apel gelar pasukan untuk yang belum pernah ada gelar pasukan atau apel siaga. Apel siaga dilakukan di masing-masing kabupaten kota untuk melakukan upaya penanganan. Dan ia juga mengatakan apel siaga diperlukan untuk memastikan kesiapan personil, peralatan, serta koordinasi antar instansi dalam menghadapi ancaman karhutlah. Langkah tersebut di mana katanya perlu diperkuat menyusul meningkatnya kejadian karhutlah pada Agustus 2026. Kereba Kaupuna sampai subuh saran kupra-pura, Dinkes Kota Palu minta warga tingkatkan perilaku hidup bersih sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Rahmat Yasin, meminta warga di Ibu Kota Sulawesi Tengah tersebut untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh di tengah fenomena El Nino. Kesehatan harus dijaga di tengah cuaca ekstrim saat ini di mana karena suhu panas di Kota Palu terus mengalami perubahan. Dan di mana ia juga meminta warga menjaga daya tahan tubuh selama kemarau berlangsung karena pola hidup tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kekuatan fisik dalam beraktivitas. Selain itu juga konsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga dan juga sangat membantu menjaga metabolisme tubuh serta memperkuat imunitas dengan di tengah peningkatan suhu panas. Dan ia juga menambahkan bila di bepergian keluar rumah sebaiknya menggunakan masker guna menghindari paparan debu. Sampai sebesar aku pura-pura besi aku kariba saliat inti sampul papitu antai aku arif lahubo kopi vai panjelingin eh rikariba saliat inti valo.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Kain teh pengurus itu betul mau ane mau buat dulu sama dia harus tenaga punja, gak jadi buat. Paham hari ya keberakan punja, maka tepuk sampai sudut sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu. Pro!

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Wah,

0: Oh, ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Bangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadap. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Sampai sebesaranku pura-pura, saatnya kita bergabung bersama program satu. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Padang sekitarnya, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan pengajian kalam suci Al-Quran.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata.
5: Saya Maria Immaculata.
4: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan sama-sama mendengarkan untuk drama radio kali ini, persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Merdeka di Hati. Oh ya pendengar, nanti setelah drama radio Anda juga bisa mengikuti untuk program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas, dan nanti akan hadir bersama dengan komunitas Emak Gemoy Sulawesi Tengah. Nah seperti apa nanti perbincangannya, jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Beli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Lo tahu, Beli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Beli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Beli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Beli ya lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
0: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
3: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir. Kalau
4: Pumirara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
5: Pro Ampa Erari Palu.
4: Siopapitu Walima FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik. Sampai jumpa secara Argo Prapura. 3 menit bergeser dari pukul 19 di malam hari ini. Dan kita masih di Ante Akwarif Lohubo menemani Komi Pura. Dan malam hari ini sampai jumpa secara Argo Prapura. Saya ingin mengajak Komi itu... di program tes satu kali ini, yang mana kita akan bahas seputar Ketua Dekranas Damarwali Dorong Batik Tobungku bersaing di pasar nasional. Nah, sampai jumpa secara Argo Prapura. Kalau bicara seputar batik ya, batik ini memang sudah banyak hakinya ya, terdaftarnya begitu sampai secara Argo Prapura ya. Jadi di mana Ketua Dekranas Damarwali Dorong Batik Tobungku bersaing di pasar nasional. Nah, jadi Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Morowali Darmayanti Iksan menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan batik Tobungku sebagai produk kebanggaan daerah. Dan hal itu juga disampaikan Darmayanti Iksan kepada Tribun ini di dalam stan Disperindak Alun-Alun Rujab Bupati Morowali Kelurahan Matansala, Kecamatan Bungku. Nah, sampai itu secara Argo Prapura, ia juga menilai batik Morowali itu memiliki nilai seni, filosofi, serta potensi ekonomi yang besar apabila terus dikembangkan secara konsisten.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kadang jaluk sepuro kuwi ora mergo salah. Ning mung wegah hubungane bubrah.

Oke, sampai teman secara argo pura-pura. Kalau kita bicara juga seputar Kabupaten Sigi, kalau tadi Morowali. Nah, baru-baru ini Kabupaten Sigi itu kembali raih juara nasional di APKASI Otonomi Expo 2026 di Tangerang. Kita sampai sebesar argo pura-pura. Jadi Bupati Sigi Muhammad Rizal Lincenai bersyukur dan bangga atas diraihnya penghargaan The Most Interactive oleh Kabupaten Sigi pada APKASI Otonomi Expo 2026 di Nusantara Convention Hall di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang Banten. Bupati Sigi juga berterima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah OPD yang terlibat serta semua pihak telah bekerja keras ya, bekerja cerdas serta juga berkreasi dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan para pengunjung. Tahun lalu Kabupaten Sigi meraih penghargaan serupa yakni juara nasional paling komunikatif. Dan tahun ini kembali mendapat apresiasi sebagai juara nasional paling interaktif atau the most interaktif. Dan ini menjadi bukti bahwa semangat kreativitas dan kerjasama mampu membawa Sigi terus mendapatkan perhatian dan prestasi di level nasional. Dan Bupati Sigi juga berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Seperti itu sampai sebesar argo pura-pura. Dan kalau kita bicara seputar Sigi juga ini sampai sebesar argo pura-pura di mana Bupati Sigi mewajibkan para ASN ini menggunakan sampulu, menggunakan siga dan juga menggunakan batik waliri gitu sampai sebesar argo pura-pura. Nah, kita akan cari tahu seperti apa sih batik waliri, tapi nanti sebentar deh sampai sebesar argo pura-pura. Asal muasal batik waliri ini di seperti apa. Nah,

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, selamat berjumpa di awal bulan September, ya, hari Selasa 1 September 2026, saya Wani akan temani Komiu malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku, mudah-mudahan karibana belo. Saya selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur kepadanya karena kita masih diberi nikmat kesehatan. Jangan lupa bersyukur ya atas anugerahnya yang luar biasa sehingga kita bisa beraktivitas hari ini, terutama krusiar, rekan-rekan operasional ya. Selamat malam semuanya. Dan baik, saya Wani akan temani Komio berikutnya. Masih ada juga informasi lain. Ya, kita lihat dulu segmen acara selanjutnya. Di malam hari ini ya. Kalau tadi rekan Arif menemani Komio, berikut saya Warni ya. Kita akan melihat adat budaya atau adat budaya dari Morowali. Tradisi, adat, budaya ya. Ada juga yang namanya Wastra Nusantara, warisan budaya Nusantara ya. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sahabat budaya, cagar alam. Nah, ini merupakan modal adat konsesionalisasi dan eksekusi wilayah adat Tau Taawana, Posangke, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Wah, penyebutannya susah juga ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan bahasa daerah. Komunitas adat Tau Taawana yang hidup menetap sepanjang aliran sungai Salato Morowali, nah ini telah melewati babakan sejarah yang panjang. Keberadaan mereka dilatari oleh berbagai proses interaksi dengan dunia luar, baik pengetahuan, kemudian kekuasaan. Ya, sejarah yang diselimuti ragam tafsir atas diri mereka sendiri. Orang luar sering menyebut mereka dengan sebutan Towana Posangke. Istilah ini merujuk pada identitas sosiografis sebagai komunitas yang hidup dalam kawasan galeri hutan ultra basah kaki gunung Tokala. Misalnya kata Towana, nah ini berkembang dari penyebutan orang-orang luar atau sekitar kawasan tempat bermukim, terutama orang Mori. Sementara itu, Posangke adalah identitas perkampungan tua yang diyakini sebagai asal-muasal komunitas adat Tau Taawana. Penyebutan tersebut kemudian mengalami perkembangan, dijadikan sebagai penamaan oleh berbagai kalangan yang sering berkunjung ke tempat itu. Antara lain, misionaris, peneliti, petugas kehutanan maupun pemerintah. Jadi ini suatu penyebutan ya. Nah, jangan dulu yang minta lagu. Nanti di jam 8 malam ya. Dan baik sahabat budaya, ya khususnya masyarakat Morowali ya. Ini masyarakat Morowali memang, wah ini juga hidup rukun mereka, gotong royong, sama ya. Kalau kita lihat, saya rasa semua adat tradisi pasti masih menjalankan yang namanya tradisi gotong royong. Dan baik sahabat budaya, nah berdasarkan keterangan orang Wana dan juga orang-orang desa Taronggo yang ada di Morowali Utara, kisah nomaden suku Wana, nah ini dia, dokumentasi audiovisual yang dilakukan, ini pernah dilakukan di wilayah suku Wana pada 2015 lalu ya. Ini adalah dokumentasi audiovisual pertama kali dilakukan oleh sebuah stasiun TV nasional. Nah, oleh karenanya, nah ini dianggap penting untuk juga menuliskan kesan personal. Siapa tahu katanya dapat sedikit menambah referensi bagi rekan-rekan maupun ya ini kehidupan suku Wana ya. Dan baik sahabat budaya, suku Wana ini sering disebut juga dengan Tau Taawana yang berarti orang yang tinggal di hutan.

0: Namun mereka juga suka menyebut dirinya sebagai Tau Ta'a atau orang Ta'a. Suku Ana berbicara dalam bahasa Ta'a. Nah, dilihat dari bahasa yang mereka gunakan oleh suku Ana ini, mereka memiliki kemiripan dengan bahasa dengan suku Ta'a yang berada di Kabupaten Banggai dan juga Kabupaten Tujuh Una-Una. Benar, Kabupaten Tujuh Una-Una suku Ta'a ya. Suku Wana atau suku Towana ini termasuk suku tertua yang ada di Sulawesi. Diduga termasuk salah satu suku pertama yang menghuni daratan Sulawesi, yang telah ada di Sulawesi sejak 8.000 tahun yang lalu pada zaman Mesolitikum, sebelum sekarang mendiami kawasan pegunungan Tokala. Nenek moyang orang Wana berasal dari sekitar Teluk Bone. Wah. Kemudian sistem berladang suku Wana masih menganut sistem ladang berpindah-pindah ya sahabat budaya. Namun dengan rotasi tertentu dalam kurun waktu sekian tahun, pada rotasi tersebut akan terbentuk semacam pola kembali lagi ke titik yang pernah dibuka sebelumnya. Sehingga prasti saat ini hampir tidak ada lagi pembukaan ladang baru dengan membabat hutan. Ladang di Taliabo, nah ini memiliki pemandangan yang menakjubkan ya, berada di lembahan besar dengan diapit dua pegunungan besar memanjang. Ada puluhan ladang milik puluhan keluarga Taliabo yang ada di lokasi tersebut. Ya, dan baik sahabat budaya, itulah sejenak sekilas kita mengenal suku Wana. Ya, jadi masih ada lagi. Sebenarnya masih ada lagi satu hal yang ingin kita ketahui dari suku Wana ini, yaitu upacara pembukaan ladang mereka. Ya. Ya, sahabat budaya, sejenak kita mengenal suku Wana ke ruang dengar Komio. Jadi kita mengetahui kehidupan mereka itu berpindah-pindah, ya, membuka ladang baru. Ya, mata pencarian mereka memang bertani ya pada umumnya. Dan baik, kita jalan pukul 20 menantikan informasi pas jam.
1: Kembar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: Kareba Salea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah kabupaten dan DPRD Banggai menyepakati rancangan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA, platform anggaran sementara perubahan PPASP 2026. Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung di kantor DPRD Banggai, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Sulawesi Tengah pada hari Selasa 1 September 2026. Kesepakatan itu menjadi dasar organisasi perangkat daerah OPD menyusun APBD perubahan 2026. Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka menyebutkan penyusunan KUPA PPASP APBD perubahan 2026 dilakukan penuh kehati-hatian dan kecemasan. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer dan kondisi keuangan negara yang menghadapi tantangan turut mempengaruhi ruang fiskal Kabupaten Banggai. Kareba Kaufuna. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banggai mulai menata pasar sentral usai penertiban pedagang. Hal itu diungkapkan Kepala Disdagrin Banggai Natalia Patulemba di kawasan Luwuk Lalong, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Lahan pasar sentral setelah dibongkar mencapai 3.077 meter persegi. Lokasinya di jantung kota Luwuk, dikelilingi Jalan Pierre Tendian. Natali Potalemba mengatakan saat pembongkaran diketahui terdapat batas tanah yang jelas. Ia merinci total pedagang dan juga penghuni sekitar 30, pembongkaran dilakukan secara perlahan. Sampai suhu sarana versi sama karibasa lihat tintir 20. Ya kuani popia fai kami, panjiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompa RRI Palu 97,4

0: Sampai sebut saudaraku, pora-pora. Ya, kita melangkah di acara request lagu Nusantara dan kita sudah hadirkan satu lagu antara Luwuk Deng Gorontalo ya. Selamat malam semuanya, silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Halo lagu Nusantara. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ibu Hanin, lagu apa?
1: Torang semua bersaudara.
0: Torang semua bersaudara.
1: Ini Rawang Aislama.
0: Iya, baik.
1: Ya, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih penelpon pertama Ibu Hanin dari Dolo ya. Di belakang Ibu Hanin. Halo, lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya, Pak Arno.
2: Di belakang Ibu Hani ada Arno.
0: Iya, lagu apa?
2: Anu Jo, Percuma Jo.
0: Percuma.
2: Oke. Okay.
0: Lagu Ambon ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Lagu Torang Semua Bersaudara. Saya cari dulu lagunya. Baik, sebelum saya menyapa, halo, lagu Nusantara.
2: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Saya Baco di Tulo.
0: Siapa?
2: Di Tulo. Baco di Tulo.
0: Baco?
2: Iya.
0: Pendatang baru, Pak Baco?
2: Iya.
0: Pendatang. Oke, lagu apa? Ya, lagu apa?
2: Lagu Bugis.
0: Judul?
2: Papo Jimu.
0: Apa?
2: Nanti Bu Jantimu.
0: Aduh, apa itu coba?
2: Jantimu.
0: Janjimu?
2: Jantimu, lagu
0: Bugis. Na botu-botu ranga.
2: Jantimu.
0: Janjimu?
2: Janji.
0: Janji?
2: Iya, lagu Bugis, Jantimu.
0: Janjimu? Oke, okay, nanti saya coba cari ya. Baik, terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ini agak keresek ya. Baik, kita ke lagu dulu ya.

0: Ya, lagu Ambon kita tinggalkan. Peter Saparwana dan juga Marsha Sapulete ya. Lagu Manado sudah, lagu Ambon sudah, lagu Bugis sudah. Ya, silakan lagu yang lain ya. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Rekus lagu Nusantara.
0: Iya, dengan?
1: Pak Israel di Bale.
0: Silakan Pak Israel, lagu apa?
1: Lagunya Didi Kempot.
0: Lagu Jawa ya?
1: Iya.
0: Judul?
1: Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan, oke.
1: Okay. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagu Jawa sudah. Lagu apa lagi? Silakan ya. Lagu Batak, lagu Minang, ya, lagu yang lainnya. Ada lagu Kabupaten. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa Pak Udin? Judul?
2: Now.
0: Apa?
2: Go Now.
0: Go Now.
2: Iya.
0: Baik.
2: Zaman itu yang bagus.
0: Iya, nanti dicarikan ya.
2: Terima kasih,
0: Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagu Kylie. Baiklah. Kita ke ini dulu ya, lagu Bugis tadi yang belum, ini dia, Janjimu.

0: Oke, sampai secara ragu, pora-pora sabar budaya, kita masih punya waktu sampai di jam 21. Seperti ini masih bisa tiga penelpon terakhir. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam. Request lagu Nusantara bersama Mbak Warni yang baik hati.
0: Iya, Kadri, lagu apa?
1: Iya, lagu Minang.
0: Judul?
1: Talambek Datang Dua.
0: Talambek?
1: Datang.
0: Datang Dua?
1: Iya. Oke,
0: Iya.
1: makasih Mbak Warni. Saya selalu
0: Oke,
1: bersama keluarga.
0: iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, masih bisa dua penelpon terakhir. Halo, lagu Nusantara. Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat
2: Lagu
0: malam.
2: Nusantara,
0: Ya.
2: Bu Wani.
0: Diana, lagu apa?
2: Lagu Manado.
0: Sudah. Lagu Manado sudah, lagu Kaili, lagu Bugis, lagu Ambon. Lagu Ternate belum?
2: Kalau Dero.
0: Dero, iya boleh. Lagu apa?
2: Itu aja.
0: Dero apa?
2: Pelikan saja.
0: Lagu Dero, Poso.
2: Iya.
0: Baik.
2: Makasih, selamat malam Bu Warni.
0: Selamat
2: Dadah.
0: malam, dah. Iya, katanya lagu Poso Dero. Nanti kita carikan. Penelpon terakhir. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, Assalamualaikum. Riset lagu Nusantara.
0: Iya, Waalaikumsalam. Pak Muhammad, lagu apa?
3: Ternate.
0: Judulnya?
3: Kota Ternate.
0: Kota Ternate, oke. Okay.
3: Oke,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Muhammad merupakan penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dan baik, kita ke lagu Kaili dulu. Konau. Ini permintaan lagunya siapa ini? Pak Udin ya.

Sampai sebesar aku, pora-pora sahabat budaya, terima kasih atas atensi Komio sudah bergabung di acara request lagu Nusantara. Karena kita dibatasi oleh waktu ya, insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Dan baik acara request lagu Nusantara kami cukupkan ke ruang dengar Komio dan masih ada lagu yang terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dolo, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku ngutung mai mau bantu ya aku manjeve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Komiu manjeve di situ. Tidak seberapa juga luasnya itu, Ina.
1: Kalau baku bantu kan bisa cepat selesai. Supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, Ina? Mau memasak. Tidak ada juga rampa-rampa.
1: Tata, kamai tata. Basapu di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Tidak usah, Ina. Pergi jauh-jauh rangga kayu dalam hutan hamai.
1: Cobanya kita punya lahan yang luas, Tata. Bisa Ina tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan, Tata. Seandainya Tata mau berkebun dakon gauluna, tidak begini kita, Tata. Biar mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Kamu terlalu berangan-angan, Ina. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa, Tata. Lebih bisa nita ke depannya. Mana Tata kerjanya hanya bari saja. Basapu sedikit sudah mengeluh, capek, nalenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah. Kita bangun, sudah selesai semua kami kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana, Ina. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Hah? Serius, Tata mau pergi? Nakana tuh, kita haunya.
2: Daripada Ina marah-marah terus di rumah.
1: Tidak marah saya, Tata. Saya cuma mau Tata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai nu anamu hilau.
2: Tak usah, Ina. Nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh, begitu. Kupasrah dia tanur rupa ngande untuk sarapan kita sekarang. Tata, homo kita. Somo pigi kita.
2: Sedikit lagi, Ina. Masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun, Tata. Agak paturumu. Habis makan siang. Agak peka gole. Boleh nunem bangun-bangun. Sudah sore ini.
2: Kenapa kaki kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersiram tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Ojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi, nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Ojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana Tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan, mau cari lahan untuk kita berkebun.
3: Ah, betul itu Ina. Tata mau berkebun.
1: Iya nak. Nanti kamu bantu ya Tata untuk berkebun.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tata sudah pulang. Terlihat dulu tak. Mau Ina buatkan air gula?
4: Boleh, Ina. Sama rebuskan Tata air buat Tata pakai mandi.
3: Ta, jadi kita mau ke kebun. Gimana, Ta? Apa semua yang mau ditanam?
1: Ojo, satu persatu pertanyaannya. Tata mu masih capek itu.
4: Sini nah, tadi Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
3: Oh, yang di sana itu ta? Boleh saya ikut Tata ke sana?
4: Jangan dulu, besok Ojo ikut nah. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
3: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
1: Kalau Tatamu sudah bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandai molor ya.
3: Tapi saya bosan sayurnya, Ina. Itu terus. Ganti saja.
4: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
1: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja. Mbak Arif kah? Atau bercabut rumput kah? Supaya Mas Ali sama Gas, Tata, supaya cepat jadi kebun.
3: Asik, nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
1: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
4: Ah, iya.
1: Tata, Tata, bangun sudah, bangun mau sudah pagi ini.
4: Sedikit lagi nak, weh. Kenapa kau? Ina terlalu semangat juga. Masih mengantuk kasihan saya ini nah.
1: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali. Mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
4: Iya. Nariamu baku bubuk-bubuk itu.
1: Nariamu sudah dibungkuskan semua ini.
4: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua ini.
5: Astaga, nanti paturi aku ketiduran saya deh.
4: Hai,
5: napa nemo yo? Sepanas betul matahari ini, pirimbang ya aku. Apa mangan dia meruya aku? Saya makan saya bekal ini. Baru habis itu batebang pohon saya. Aduh, nak karunia ya aku, kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini. Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih teduh dulu matahari, pakumbiri lu eo. Enaknya beristirahat di sini deh. Tidak ada yang mengomel. Tidak ada yang dikerja. Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus deh. Bagaimana mau bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
3: Ina, belum pulang Tata.
1: Sedikit lagi mungkin, nak. Ojo sudah mandi, kan?
3: Sudah, Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar paparas rumput di depan.
1: Ina juga tidak tahu, nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget, sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata mau sadar, mau berkebun, mau membantu. Pengaruh sudah bosan barangkali makan kenjer terus. Tatamu sudah pulang, nak. Ini baku bantu mengangkatkan pacul untuk disimpan di belakang.
3: Iya, nak.
1: Habis bekalnya tadi, Tata?
4: Bersih. Tata kelaparan habis beparas, Ina.
3: Jadi, Tata, besok sudah bisa kita bertanam?
4: Hah? Jangan dulu, Jo. Dibakar dulu rumput-rumputnya, nak.
1: Luas, kan, Tata, membuka lahan. Tentu, Tata capek sekali, ini. Ina mau buatkan air gula dulu, ya.
4: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo bertanam-tanam. Beh, sabar Amina.
3: Asik, akhirnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
1: Ibu juga sote sabar bapanden, le.
3: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan mulai ke sana?
1: Tatamu bilang, nanti dulu, nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
3: Betul kan Tata ada buatkan kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
1: Ah, tidak mungkin, nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
3: Soalnya temanku bilang, bapaknya lihat Tataku di hutan hanya tidur-tiduran saja.
1: Dia salah lihat mungkin itu, nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu, kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
6: Dulu, Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan. Apa saya susul saja kah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.
2: Suasana di sini selalu membuat saya tenang dan ingin tidur. Ah, aneri apa waktu? Masih ada waktu sedikit untuk tidur.
6: Ini dia telaga. Terus, di sebelah mana ini Tata buka lahan? Kenapa di sekitar sini masih banyak pepohonan? Jangan-jangan Nemo-Nemo anu nulinu anakku pangane nakana bara. Betul adanya. Ah, tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang?
7: Astagfirullahaladzim, Tata! Agana turu kau mena kabari si Tano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
2: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
7: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu bohongi kami? Mau davai kami taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
2: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kami tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
7: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, kah? Ina kira Tata sudah sadar. Sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
2: Terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
7: Tata! Tata! Tata! Mau kemana, Tata?
3: Tata cepat pulang.
2: Kurang aja.
3: Tata, kenapa Tata marah-marah?
7: Ojo, kemari, nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
3: Berbohong apa, Ina?
7: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
3: Ina, Ina mau kemana?
7: Ayo, Ojo, ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas Tatamu. Dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya Tatamu untuk merubah nasib.
3: Tapi kita mau kemana, Ina?
7: Sudah, ikut saja.
3: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
6: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata Tatamu tidak bisa berubah. Tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama Tatamu, pulanglah, nak.
3: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
2: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
3: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berubah menjadi pohon itu.
2: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari, kemari.
3: Ina mau, Tata. Saya mau pergi sama Ina saja.
2: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Inamu, nak. Kemari, Ojo.
3: Itu Ina aku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat. Tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal, Tata.
2: Tidak.
0: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain, saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
8: Ari, di mana ini orang ini? Bah masih tidur, Dan. Bang, sudah jam berapa ini?
9: Ngantuk saya ini.
8: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
9: Bersih-bersih?
8: Bangun sudah.
9: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
8: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
9: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan.
8: Bang, sudah jam berapa ini?
9: Iya. So bangun ini.
8: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
9: Oh, kasihan. Mau cuci muka dulu saya.
10: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: otodidak seperti apa begitu?
1: Tidak ada. Itu timbul di angan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
0: Oh iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
1: tidak,
0: begitu.
1: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, kita coba lagi gitu. Alhamdulillah terbukti, alhamdulillah.
0: Dari kegagalan bisa
1: kita,
0: gitu ya?
1: Kita jamin lah, iya kita jamin kualitasnya.
0: Oke, baik. Oke, sampai situ saya Ruku Prapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
1: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram, kalau di rumah produksi kami harga jualnya itu Rp35.000.
0: Rp35.000.
1: Tapi kalau yang digoreng ini Rp33.000.
0: 33.
1: Ada bedanya, tapi enggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang, artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangi lagi.
0: Oh, gitu. Tentang. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
1: Alhamdulillah sudah ada. Sudah di luar Pulau Jawa.
0: Luar Pulau Jawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hey, guru itu anu, kau kira anak baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai susah, Raraku. Pura-pura sahabat budaya, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu Moto Tur Apresiasi Budaya. Kali ini kita akan melancong ke daerah Bungku, ya. Dan baik di Bungku. Bungku ini merupakan salah satu wilayah budaya penting di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali, ya. Jadi ada tradisi masyarakat Bungku memiliki nilai yang kuat tentang kekerabatan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua, begitu juga upacara perkawinan.

0: Sampai sebesar aku pura-pura mengenal tradisi dan adat masyarakat Bungku. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita ketahui ya. Adat perkawinan Bungku ya bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga mempererat hubungan antara dua keluarga besar. Di dalamnya terdapat berbagai tahapan adat, pembicaraan keluarga, pemberian simbol ataupun perlengkapan adat, serta prosesi yang menunjukkan penghormatan kepada keluarga kedua pihak. Nah, berikutnya ada nilai gotong royong dan juga kekeluargaan. Kehidupan masyarakat Bungku mengenal semangat kebersamaan. Persoalan yang menyangkut keluarga maupun masyarakat diselesaikan melalui komunikasi dan juga musyawarah. Nah, kemudian ada penghormatan kepada orang tua dan juga tetua adat. Orang tua dan tokoh adat memiliki posisi penting sebagai sumber nasihat dan juga penjaga nilai-nilai yang diwariskan leluhur. Nah, kemudian bahasa dan tutur adat. Bahasa tidak sekedar menjadi alat komunikasi sahabat budaya, tetapi juga bagian dari identitas, ungkapan, nasihat, dan tutur dalam lingkungan keluarga maupun adat menjadi sarana mewariskan nilai kepada generasi muda. Nah, pakaian adat dan perlengkapan adat, pakaian aksesoris, ya, maupun perlengkapan tentu dalam upacara adat memiliki makna simbolis. Karena itu, penggunaannya tidak bisa dilepaskan dari konteks dan juga tata cara adat. Tradisi dalam kehidupan sosial, berbagai kegiatan masyarakat seperti pernikahan, penyambutan tamu, ada kegiatan keagamaan, hingga acara kemasyarakatan dapat menjadi ruang untuk mempertahankan identitas budaya Bungku. Nah, kemudian hubungan dengan alam sebagai masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan daratan Sulawesi Tengah, pengetahuan lokal mengenai lingkungan, laut, pertanian, dan juga sumber daya alam, ini juga menjadi bagian penting dari warisan budaya.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: sendiri bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
1: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa apa ya tempat makan sendiri agar ya biar ramah lingkungan.
2: Ada tidak Haikal itu berpikiran kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dan sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal ada dibuat kursi, ada orang yang bisa buatkan apa namanya sampah atau dibuatkan tempat pensil
3: buat kursi peralatan yang lain misalnya seperti tempat pensil
2: sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Nah kalau boleh tahu juga ya, seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
4: Pada P5 kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku tanggung jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan pemanfaatan sampah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sabar budaya, tradisi kehidupan masyarakat Bungku di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Yang pertama ada tradisi yang namanya kekeluargaan. Keluarga memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Bungku, hubungan antara orang tua, anak, saudara, dan kerabat dijaga melalui sikap saling menghormati, membantu, dan juga menjaga nama baik keluarga. Nah, berikutnya, musyawarah dalam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi persoalan bersama, nilai kebersamaan dan musyawarah menjadi bagian penting. Tokoh masyarakat, orang tua, dan tokoh adat dapat menjadi tempat meminta nasihat dalam mengambil keputusan. Dan juga berikutnya gotong royong. Semangat membantu sesama menjadi salah satu nilai yang penting untuk dipertahankan. Kehidupan masyarakat tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, sahabat budaya, nah tetapi juga kepentingan keluarga dan juga lingkungan sosial. Nah, begitu juga ada tradisi perkawinan. Perkawinan memiliki dimensi sosial dan kekeluargaan. Prosesi adat menjadi ruang untuk mempertemukan keluarga, menyampaikan nasihat, serta memperkuatkan hubungan kekerabatan. Ada penghormatan kepada orang tua dan juga tetua adat. Orang tua dan mereka yang dituakan memiliki peran dalam memberikan nasihat mengenai kehidupan, tata krama, dan nilai adat. Pengetahuan tersebut secara tradisional diwariskan melalui keluarga dan juga kehidupan masyarakat. Nah, kemudian menjaga identitas melalui bahasa dan budaya, bahasa cerita, kesenian, pakaian adat, makanan tradisional, serta berbagai kebiasaan masyarakat ini merupakan bagian dari identitas budaya Bungku yang penting dikenalkan kepada generasi muda.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: Eh, Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
1: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Contohnya?
1: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
0: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
1: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
0: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
2: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.

0: Ya, ini merupakan lagu dari daerah Bugis Makassar. Pedi Macapa. Wah, lagunya asik ya, kita dengarkan
1: Dengan
0: di
1: RRI Bugis.
0: suasana malam hari ini. Selamat malam semuanya. Kumyung masih mendengarkan Perempat RRI Palu. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang kami hadirkan. Siaran kami juga Kumyung bisa dengarkan di 97,5 MHz, 1035 kHz, dan juga RRI Digital ya. Kamu yang sudah mengambil waktunya istirahat itu akan lebih baik, karena kenapa ya, simpan tenaga, karena mungkin saja besok akan lebih awal bangun. Segala sesuatu ya harus direncanakan ya dari malam. Mungkin besok apalagi kru RRI, wow, sibuk sekali kita menghadapi penyelenggaraan RRI First ya, ada kegiatan cinta lingkungan, ada talk show, ada tari, ada senam nanti, wow. Dan juga, wow, banyak kegiatan-kegiatan yang menanti, apalagi mau jelang hari radio ya. Dan baik sahabat budaya, kita simak lagi lagu berikutnya.

0: sekarang kan dunia digital, pemasarannya gimana?
1: Kalau untuk pemasaran, ya karena kita termasuk anak muda juga, kemudian BSI juga di manajemen syukurnya. Jadi kalau untuk pemasarannya saya ada banyak gunain sosial media sih, karena itu yang paling mudah diakses kan di zaman yang sekarang.
0: Betul.
1: Aku biasanya lewat TikTok, video-video TikTok. Saya juga biasanya suka bagi tutorial-tutorial ngerangkai di TikTok. Terus di Instagram juga, selain di Instagram Mariposa Buket underscore PLW, saya juga biasa memasarkan di akun pribadi saya juga. Terus di WhatsApp, kemudian yang paling banyak saya dapat orderan itu di marketplace, di Facebook. Itu banyak sekali pesanan yang masuk dari marketplace.
2: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
2: Lama kamu membuat ini, terus berkomunikasi kan atau seperti apa begitu dengan, atau mungkin dari kekenalan sendiri orang dalam kelas juga kan seperti apa?
3: Bukan. Cuman kalau sukunya mungkin ikut suku orang tua, suku Makassar. Tapi kalau misalkan dibilang tapi selama saya tinggal di sini, saya juga tahu-tahu sedikit tentang bahasa Kaili karena sudah besar dan tinggal di sini.
4: Festival Bahar ini hanya sebuah momentum, hanya sebuah tontonan sesaat untuk meraih sebuah mimpi besar beberapa tahun ke depan.
5: Festival Seni Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
6: Lain teh pengurus dari tentu turun mengkuhu, aneh membuat diri sama dia harus tenaga bunja, buka jadi buat. Paham hari ya keberakan bunda, maka tepuk sampai sebut sama kapal.
7: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu. Pro!

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kemendikbud sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai pembar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan...

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Momirara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Eri Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
4: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
2: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Umi Rara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu di edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai subuh sarara. Kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

زكاتي.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Beberapa hal yang kita anggap sepele bisa jadi memiliki manfaat yang tak terkira. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit dan mengantarkan seorang yang wafat ke pusaranya. Bagi masyarakat yang hidup dalam suasana individualistis, menjenguk orang yang sakit mungkin telah menjadi sebentuk ritus yang kehilangan rohnya. Kegiatan ini kadang dihubungkan dengan sesuatu yang ingin kita capai atau sebuah tujuan bisnis yang ingin kita raih. Namun menjenguk orang sakit bagi seorang muslim tak hanya memenuhi dimensi pragmatis belaka. Menjenguk orang sakit dengan niat yang ikhlas mengandung makna yang sangat dalam. Antara lain, tersambungnya tali kasih dengan memberikan semangat pada si penderita dan teringatnya kita akan nikmat sehat yang ada pada kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seorang muslim sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila ia wafat, antarkanlah ke pusaranya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Sajian Mutiara Pagi Islami yang kami hadirkan sebagai pembuka dari seluruh rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun tentunya di jam berikutnya kami akan hadir melalui informasi berita untuk Anda dari Lintas Sulawesi Tengah. Dan untuk itu sajian lagu-lagu bernuansa Islami yang kami hadirkan melalui Mutiara Pagi Islami yang juga disiarkan melalui program 4 kami cukupkan. Tetaplah bersama kami untuk menyimak dan juga mendengarkan rangkaian informasi-informasi pilihan dalam Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sararah, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menghadiri peresmian program bantuan penyediaan sarana air bersih di Yayasan Kalantaro Sejahtera Kelurahan Talise Kota Palu pada Selasa 1 September 2026. Program tersebut merupakan bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Solidaritas Perempuan untuk Indonesia. Peresmian bantuan turut dihadiri Istri Menteri ESDM Sri Suparni Bahlil, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sri Nirwanti Bahasoan, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palu menyampaikan apresiasi atas bantuan sarana air bersih yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menunjang kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Kareba Kopna sampai suwe sararah, Komisi C DPRD Kota Palu segera memanggil Dinas Perhubungan Kota Palu untuk mengetahui perkembangan penataan juru parkir di daerah. Langkah ini diambil merespon insiden penembakan juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu yang terjadi beberapa hari lalu. Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Moksin Ali, menjelaskan pihak legislatif tengah mengagendakan rapat kerja resmi bersama dinas terkait. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi strategis penertiban retribusi parkir serta pengawasan di lapangan. Ia menekankan insiden yang terjadi di salah satu supermarket tersebut sudah masuk dalam kategori premanisme. Peraturan daerah secara tegas menetapkan bahwa sistem perparkiran daerah hanya mengakui keberadaan juru parkir resmi. Karena itu sudah dalam perdananya, kita akan namanya premanisme itu tidak ada. Yang ada adalah cukir resmi. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Saleatinti Auno Anteyaku Lili Lastari.

0: Ne sampai mali ne sampai mali mabuli dan mau ketisa ka ngana-ngana tangka putih apa ne unde kita sigi yang badegai membuat piara isi mabum tanya deh ibena cara na bade songo masalah lo kepake tempat serta mwoto deh batuana ane bahasa tokei li komi ane topu li komi mwone komi ane komi topo torai ya motorai komi ane komi topo tarai ya motara komi komi topo ado ya muado komi deh
1: ane komi topo ija ya tamu ija
0: kagumuna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjaan itu tuh ketua muna ne maya menjadi tukai ini bua maga tevai kule
2: kemai kita gaya jempa sanggara ningani
0: bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai nanti nak bete bi bua mu kule

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, Ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga Ade.
1: Maafkan Ade ya ma.
3: Iya deh mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
6: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
5: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
6: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
7: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Seperti serius betul kau menghilir.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
1: serta beberapa kabupaten lain.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
4: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Karipapungina.
4: Nuapa Karipapungina.
1: Pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
4: Perbarui perkembangan informasi harian Komio
1: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
4: Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: istirahat dulu ya, capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Hei, kok anak baru ya?
6: Iya, Kak.
5: Itu, apa yang kau bawa?
6: Ini bekal makan siangku, Kakak.
5: Taruh sini saja. Baru, besok, kau bawa dua tempat. Untuk saya satu, ya?
6: Iya, Kakak.
5: Itu temanmu, toh?
6: Iya, Kak.
5: Besok, suruh bawa coklat lima dia.
6: Iya, Kakak.
5: Ingat, lima, ya? Jangan kurang.
6: Iya, Kakak.
5: Kasih lebih boleh.
7: Hei, Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
5: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
7: Oh, iya,
5: Seperti kita lalu, Dan. Dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
7: Tapi saya takut kalau dilapor.
5: Tidak usah takut.
8: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
9: Hei, Ucup,
5: iya.
9: Angkat itu sampah itu,
5: Iya, Pak.
7: Kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
5: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
10: Ini kembaliannya, Mas.
11: Makasih, Mbak.
10: Hobi banget bikin duit lecek.
11: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
10: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
11: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
10: Yalah, bebas.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapa Sakeni. Sampai sebuah sarara kita berada di pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai sebuah sararaku untuk Komio semuanya. Tak terasa kita sudah memasuki bulan September, bulan baru, hari baru, dan tentunya kesempatan baru ini kembali menata langkah, menyusun rencana, dan juga menjalani aktivitas dengan semangat yang lebih segar lagi. Nah, bagaimana kabarnya Komiu di Rabu pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang positif, dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas. Nah, setelah melewati bulan Agustus yang penuh dengan semangat kemerdekaan, kita memasuki bulan September dengan membawa semangat yang sama. Kalau di bulan Agustus kita banyak berbicara tentang perjuangan dan juga kemerdekaan, maka di bulan September ini marilah kita lanjutkan dengan semangat berkarya, bekerja, dan memberikan manfaat bagi sesama. Dan buat Komiu yang pagi ini sudah

nelayan atau pengemudi maupun siapa saja yang sudah memulai aktivitas sejak pagi. Semoga usaha Arif ini dimudahkan dan rezeki Komio dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat Komio yang bekerja dari rumah atau masih menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga, tetap semangat ya. Pekerjaan apapun itu yang dilakukan dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab memiliki nilai yang besar. Hari Rabu ini adalah pertengahan pekan. Kalau awal minggu terasa berat, jangan menyerah. Masih ada kesempatan untuk mengejar target yang belum tercapai. Nah, kalau ada pekerjaan yang tertunda, mari perlahan kita selesaikan. Dan kalau ada rencana yang belum terlaksanakan, mungkin hari ini bisa menjadi awal untuk kembali bergerak. Karena awal bulan juga menjadi waktu yang baik untuk melakukan sedikit evaluasi apa yang sudah kita capai dan apa yang masih belum perlu diperbaiki dan apa yang ingin kita wujudkan ke depannya. Nah, sampai-sampai Sarara tidak perlu membuat perubahan besar sekaligus. Kadang perubahan dimulai dari hal yang sederhana, bangun lebih pagi, lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan lebih peduli kepada keluarga. Dan tentunya lebih ramah kepada orang lain. Dan yang paling penting itu, lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan untuk Komio yang pagi ini masih menikmati secangkir kopi atau teh, nikmati sejenak suasana pagi ini dengan mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Dan kami akan menemani Komio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: ganggu yang lain nih.
1: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
2: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
0: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
2: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
0: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Kena asap, jangan naik angkutan umum.
2: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
0: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
2: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
0: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
2: Bebaskan angkutan umum kita.
0: Jangan asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
7: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo. Nah,

0: Papintu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh sararah, Dinas Perhubungan Kota Palu menyiapkan sistem pembayaran retribusi parkir secara digital menggunakan Kris yang akan tersedia pada rompi petugas parkir. Penerapan sistem tersebut akan diuji coba untuk memudahkan masyarakat membayar parkir sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yudianto, mengatakan digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu langkah pembenahan tata kelola perparkiran. Namun penerapannya membutuhkan tahapan dan dukungan masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif. Menurut Trisno, penerapan Kris akan diawali melalui uji coba yang akan di kawasan Fatulemo, Kota Palu. Masyarakat nantinya dapat melakukan pembayaran dengan menadai kode Kris yang tersedia pada rompi juru parkir yang resmi. Kareba Kaupenas sampai subuh sararah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional Sri Suparni Bahlil di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu pada Selasa 1 Agustus 2026 sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Gubernur Anwar Hafid didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah Sri Nirwati Bahasoan saat menyambut kedatangan Sri Suparni Bahlil bersama rombongan. Setelah penyambutan di bandara, Gubernur bersama rombongan melanjutkan kegiatan silaturahmi di rumah jabatan Gubernur Siranindi bersama jajaran Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Sri Suparni Bahlil dijadwalkan meninjau sejumlah kegiatan dan pelaku usaha binaan Dekranasda Sulawesi Tengah termasuk IKM Rumah Coklat dan UMKM binaan. Sampai subuh sararah, Vesia Mokareba Saleatin, Ti Papitu Anteyaku, Lili Lestari.

0: barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
1: Ada. Lu mau ambil berapa?
0: 200 aja bang, buat aku sama teman.
1: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di tempat, tangkap mereka.
3: Ya pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 Kareri Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara. Kita ada di acara Nuapa Kareba Palu dan kita akan awali berita yang pertama, perakiran cuaca Sulawesi Tengah pada Rabu 2 September 2026. Hujan. Sampai sebut Sarara, hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Banggai, Sigi. Dan udara kabur berpotensi terjadi di daerah Donggala. Sedangkan kabut asap berpotensi terjadi di daerah Nihil. Hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah Nihil. Cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Poso.

dan sampai sebuah sararah cerah berpotensi terjadi di daerah Kota Palu, Banggai Laut, Parigi Mautong, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, Toli-Toli, Buol. Dan berawan berpotensi terjadi di daerah Morowali Utara. Sampai sebuah sararah, informasi selanjutnya, PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo melakukan manajemen beban secara bertahap di wilayah kerja PLN. Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan atau UP3 Palu seiring dengan pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan pada sistem interkoneksi di Sulawesi bagian selatan.

Sampai sebut Sarara, pemeliharaan ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk mengoptimalkan performa infrastruktur dan menjaga keandalan pasokan listrik secara berkelanjutan. Selama proses pemeliharaan berlangsung pada fasilitas sistem interkoneksi, terjadi penurunan daya mampu pasok. Untuk menjaga kestabilan pasokan listrik, PLN UIT Sulut Tenggo ini ada pengaturan beban secara bergilir sekitar 1 sampai dengan 4 jam di beberapa titik wilayah kerja PLN UP3 Palu dan sekitarnya.

Dan sampai sebut Sarara, manajer komunikasi dan TJSL PLN UIT Sulutenggo, Noven N. Koropit, menjelaskan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pemeliharaan preventif dan pada sistem kelistrikan terinterkoneksi guna memastikan keandalan pasokan daya ke depannya.

sampai sebesar Rara. Informasi selanjutnya dari Banggai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banggai mulai menata pasar sentral usai penertiban pedagang. Hal itu diungkapkan Kepala Disdagrin Banggai Natalia Patolemba di kawasan Teluk Lalong, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Selasa 1 September 2026. Lahan pasar sentral setelah dibongkar mencapai 3.077 meter persegi dan lokasinya di jantung kota Luwuk, dikelilingi jalan Piare Tendean, Jalan Sugiano, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan S. Parman. Natali Patolemba mengatakan saat pembongkaran diketahui terdapat batas tanah yang jelas, dan ia merinci total pedagang dan juga penghuni sekitar 30 pembongkaran dilakukan secara perlahan. Dan Disdagrin Banggai telah berkomunikasi dengan Bupati dan juga Ketua DPRD Banggai terkait pemanfaatan lahan pasar. Dan rencananya ruang terbuka hijau atau RTH akan dibangun di pasar sentral, termasuk lokasi yang kebakaran di akhir tahun 2024. Namun ia belum memastikan anggaran pembangunan karena efisiensi. Nah, sampai sebesar Sarara, kita ke lagu dulu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Samzubul Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Nua Pakareba Palu. Samzubul Sarara, pelayanan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Madani Palu kembali mendapat sorotan dari anggota DPRD Palu. Sorotan tersebut disampaikan anggota Komisi A DPRD Palu Ulfa setelah mengaku mengalami langsung perlakuan yang dinilainya tidak menyenangkan saat menjaga seorang pasien di rumah sakit tersebut pada Selasa 1 September 2026. Ulfa mengatakan saat itu dirinya menemani seorang anak bernama Divah Aryani sedang menjalani perawatan di ruang rambutan kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Diva dirawat tanpa didampingi kedua orang tuanya yang berada di Kabupaten Parigi. Karena merasa prihatin, Ulfa kemudian berinisiatif menemani dan menjaga Diva selama menjalani perawatan. Namun ketika berada di ruang sekitar pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, Ulfa mengaku mengalami kejadian yang membuatnya tidak nyaman. Ia menyebut seorang perawat masuk ke ruang dan saat melintas di sampingnya, ujung sepatu perawat tersebut diduga menyentuh atau mengenai kakinya ketika dirinya masih berada dalam posisi tidur di samping tempat tidur pasien. Merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut, Ulfa kemudian menegur perawat yang bersangkutan. Menurut Ulfa, kejadian itu menjadi pengalaman langsung yang membuat dirinya mempertanyakan sikap dan etika pelayanan tenaga kesehatan terhadap pasien maupun keluarga pasien. Ia juga mengaku mendapat informasi dari keluarga pasien lain yang disebut mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari tenaga kesehatan yang sama. Ulfa meminta manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Madani melakukan evaluasi terhadap pelayanan terutama menyangkut sikap, adab, dan sopan santun tenaga kesehatan saat berinteraksi dengan pasien maupun keluarga pasien. Ulfa menilai kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga bagaimana pasien dan keluarga mendapatkan perlakuan yang baik selama berada di rumah sakit. Ia juga menyinggung program Berani Sehat memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan sampai-sampai Sarara menurutnya manfaat program tersebut dapat terganggu apabila masyarakat justru mendapatkan pengalaman pelayanan yang tidak baik. Dan Ulfa berharap pihak Rumah Sakit Umum Daerah Madani segera melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak kembali dialami pasien maupun keluarga pasien. Dan ia menegaskan bahwa kritik tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman yang dialaminya secara langsung dan bukan berdasarkan laporan dari masyarakat.

Dan sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya dari Sigi, Polres Sigi menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap masyarakat maupun pihak tertentu sengaja membakar hutan dan juga lahan hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolres Sigi AKBP Karyamsa Ritonga mengatakan setiap laporan maupun informasi mengenai dugaan pembakaran lahan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sigi. Dan ia menegaskan pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi maupun korporasi akan diproses secara profesional dan transparan. Dan sampai semua Sarara, Ritonggan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan perkebunan. Dan menurutnya kondisi cuaca yang ekstrim dapat membuat api yang awalnya berasal dari pembakaran lahan dengan mudah membesar dan meluas ke kawasan lainnya. Selain itu, mengancam lingkungan, karhutla juga berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dan asap yang akan dihasilkan dari kebakaran lahan dapat mengganggu kualitas udara dan berpotensi memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.

Dan sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya dari Sigi, BMKG melalui stasiun geofisika kelas 1 Palu menggelar sekolah lapang gempa bumi atau SLG tahun 2026 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi Desa Borah, Kecamatan Sigi Kota tersebut menjadi bagian dari upaya BMKG memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Mengusung tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045, kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan penyampaian materi, tetapi juga melibatkan peserta dalam berbagai simulasi kebencanaan. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu Jati Cipto Kuncoro mengatakan, Kabupaten Sigi dan Sulawesi Tengah secara umum merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Menurutnya, pengalaman bencana pada 2018 menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Saat itu, gempa kuat menguncang wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan sekitarnya, yang kemudian diikuti tsunami serta fenomena likuifaksi di sejumlah wilayah. Dan ia menjelaskan kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas berbagai kelompok masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tenaga pendidik, hingga masyarakat umum. Dan Cipto menegaskan kesiapsiagaan menjadi hal yang paling penting karena bencana gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu. Selain memberikan edukasi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan, BMKG juga terus memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan di wilayah Sigi. Dan sekolah lapang gempa bumi tersebut melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Peserta berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Basarnas, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, TNI, Polri, Puskesmas, Orari, Rapi, PMI, Perangkat Desa, Siswa SMP dan SMA, UIN Datuk Krama, Tagana Sigi, Media Massa, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh, passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, sambil Bu Sarara, kita lanjut lagi di informasi pada pagi hari ini. Dan kita ke Donggala, informasi dari Donggala, pemerintah Kabupaten Donggala memperkuat langkah untuk mempercepat swasembada pangan dan membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat rencana aksi daerah tentang percepatan swasembada pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan digelar Pemkab Donggala. Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah serta para akademisi di bidang pertanian. Sebanyak 31 profesor dari Fakultas Pertanian hadir dan menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Donggala. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan berbasis keilmuan dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan sektor pertanian. Dalam rapat tersebut, para profesor memaparkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Donggala. Dan sampai sebesar persoalan tersebut kemudian dibahas bersama dengan menawarkan sejumlah solusi yang dinilai dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Masukan dari para akademisi menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi yang lebih terarah. Pemerintah Kabupaten Donggala menyambut baik dukungan tersebut karena pembangunan sektor pertanian membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait. Dalam pendampingan dari para profesor juga diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas serta mengembangkan potensi pertanian yang dimiliki Donggala. Rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyusun langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan. Dengan adanya dukungan tenaga ahli, Pemkab Donggala berharap kebijakan dan program pertanian yang dijalankan ke depan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan sampai sebesarara, informasi selanjutnya dari Tojo Una-Una. Kebakaran lahan terjadi di Desa Balanggala, Kecamatan Ampana, TT, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pada Senin 31 Agustus 2026 malam hari. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui seorang warga melihat titik api dari kejauhan. Kebakaran diketahui sekitar pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kapolsek Ampana TT AKP Hartono mengatakan, warga yang melihat api kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang terkait. Saksi bernama Rahmat S. Romu, warga desa Padaloyo, awalnya melihat titik api ketika berada di dapur rumah.

Wahid rimpuh, serta masyarakat kemudian berupaya memadamkan api. Dan sampai sebuah sarara, karena api masih menjalar di area lahan, pemadaman awal dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan yang seadanya. Upaya tersebut dilakukan untuk menahan penggerakan api sebelum merambat luas lagi. Dan penanganan kemudian mendapatkan dukungan 2 unit mobil pemadaman kebakaran yang tiba sekitar pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik, sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya. Informasi dari Palu, kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak ditangani Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kasih penanggulangan kebakaran Disdam Karmat Kota Palu Agung Tri Prasetyawan mengatakan terdapat 194 kejadian kebakaran lahan dan hutan dari total 388 kasus kebakaran yang tercatat selama periode tersebut. Menurut Agung, tingginya potensi kebakaran lahan tidak terlepas dari kondisi cuaca yang panas terjadi di Kota Palu. Dan kondisi tersebut membuat material yang berada di lingkungan sekitar menjadi lebih mudah terbakar ketika terkena sumber api. Dalam kebakaran, kata Agung, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi, yakni panas, oksigen atau udara, serta bahan bakar. Bahan bakar tersebut dapat berupa material padat, cair maupun gas. Dan Agung menyebutkan kondisi panas global juga turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kebakaran. Namun menurutnya, karakteristik Kota Palu yang memiliki kondisi panas juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat. Dan sampai sebuah Sarara, informasi selanjutnya. Dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng membidik pasar internasional untuk memasarkan produk olahan lokal unggulan. Ada 5 komoditas olahan yang menjadi unggulan: perikanan, kakao, kopi, rumput laut, dan durian. Dan sampai sebuah Sarara, nantinya dari 5 komoditas unggulan itu akan diolah menjadi bahan jadi seperti selai durian, dodol durian, coklat, kopi kemasan, dan olahan rumput laut. Dan langkah tersebut diawali dengan mengembleng 26 pelaku usaha mikro dan kecil melalui program inkubasi UMKM yang dimulai pada Selasa 1 September 2026 di Aula Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng di Jalan Kartini, Kota Palu. Sampai jumpa Sarara, program pendampingan intensif yang baru pertama kali digelar pada tahun 2026 ini dirancang khusus untuk mendorong UMKM Sulawesi Tengah naik kelas dari skala mikro hingga mampu melakukan ekspor mandiri maupun kolaborasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah Sumarno menyebutkan fokus utama program ini adalah mengubah pola pikir usaha dari sekadar menjual bahan baku mentah menjadi produk jadi siap konsumsi yang memiliki nilai jual tinggi.

informasi yang terakhir sampai subuh Sarara, penantian masyarakat Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah untuk mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah mendapat angin segar. Desa Loru berada sekitar 15 hingga 16 km dari Kota Palu. Perjalanan menuju desa tersebut dapat ditempuh sekitar 35 hingga 40 menit menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Meski berada tidak terlalu jauh dari pusat Kota Palu, persoalan akses air bersih masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, terutama ketika musim kemarau melanda. Sumur bor bantuan Seruni Kabinet Merah Putih atau KMP yang dibangun hingga kedalaman sekitar 100 meter kini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat. Sumur tersebut resmi diresmikan dalam rangkaian kunjungan kerja Sri Suparni Bahlil. Atau yang kerap disapa Sriyani Bahlil, istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Selasa 1 September 2026. Sampai subuh Sarara, Sri Suparni dan Bahlil Lahadalia diketahui bertemu ketika keduanya sama-sama aktif sebagai aktivis mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam dan saat menempuh pendidikan di Papua. Dan sampai subuh Sarara, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai mengatakan masyarakat di wilayah tersebut selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, kata Rizal, warga harus mengambil air dari masjid yang terdekat. Menurutnya, keberadaan sumber bor tersebut menjadi bantuan yang sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air. Sri Suparni atau Sriyani Bahlil selaku Ketua BMU Dekranas mengatakan pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari program Suruni Kabinet Merah Putih yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM RI.

Baik, sampai semua Sarara, kita ke lagu dulu. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Kareba Pamulana sampai Suvu Sarara mengenakan penutup kepala khas Kaili Sigah. Beberapa perwakilan masyarakat adat dari Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ikut mengawal kasus Rafiq Al-Amri. Mereka hadir langsung di Pengadilan Negeri Palu untuk mengawal proses pra-peradilan pada Senin 31 Agustus 2026. Masyarakat adat Kaili ini merupakan simpatisan dari anggota DPD RI Rafiq Al-Amri, menginginkan perdamaian antara Rafiq dan Ketua FKUB Sulteng Profesor Zainal Abidin. Mulanya Rafiq Al-Amri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Ditres Siber Polda Sulawesi Tengah.

Kareba Kaupuna sampai subuh sarara pengajuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli 2026 harus menjadi instrumen nyata dalam menciptakan keadilan program dan daya upah bagi masyarakat.